0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023.

0: aman dan lebih tahan lama.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Calderias! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing dimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman.

0: Yo yo yo, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai gengs, masih bareng Ronald nih menemani kamu semua di pagi hari ini. Tentunya masih stay di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Ditemani dengan Nona dengan lagunya yang berjudul Roller Blade. Teman-teman Pro 2, Ronald enggak sendiri juga nih di saat ini ya, teman-teman Pro 2. Ada seperti biasa, ada kita punya adik cantik minta maaf Rono, Pulida nih memang sering gitu ya. Oke. Ada Ewira. Halo. Hewira. Pakai he. Pakai he lagi, pakai ha. Hewira. Halo. Hewira, selamat pagi. Sorry, Ronald belum kasih nyala kok punya mic tadi. Oke, siap. Oke, boleh say hello dulu untuk teman-teman Pro 2, guys. Oke, mana say hello-nya? Hai teman Pro 2 gitu.
1: Aku ya.
0: Iya. Iya, ngomong aja nggak apa-apa, itu udah nyala.
2: Halo.
0: Iya, halo, selamat pagi teman Pro 2. Ada Hewira sama Uswatun ya. Kalau nggak salah kemarin itu kita sempat ngobrol juga bareng teman Pro 2 di jam berapa ya kemarin ya kita ya? Jam 12 siang ya kalau nggak salah ya.
3: Iya
0: kan? Nah kemarin tuh kita bahasnya kan soal film nih. Nah pagi hari ini tuh kita mau bahas tentang bencana alam dan juga bagaimana sih cara kita memitigasi atau mengurangi atau bahkan mencegah resiko bencana alam. Ya Uswatun, suara kamu kedengaran nih. Oke. Suaranya kalian kayaknya belum kedengaran sama teman-teman Pro 2 sih. Halo dulu untuk mereka.
2: Halo.
0: Halo teman Pro 2 gitu. Ya, bagaimana kabar kalian pagi ini guys?
2: Baik.
0: Ya baik. Itu memang kemarin earphone-nya kayaknya lagi bermasalah itu bang. Ya nggak usah dipakai juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Iya. Oke. Ya di pagi hari ini ya kita bakal bahas soal macam-macam bencana alam dan juga memitigasi bencana. Bencana alam, sorry dia feedback. Oke. Pendengar pasti baik, kenapa Ronald rempong sekali pagi ini? Oke, we're gonna talk about disaster. Kita bakal ngomongin soal bencana alam nih teman-teman Pro 2. Oke, mungkin bencana alam ini ada banyak ya. Ada gempa bumi, terus tsunami, banjir, tanah longsor, gunung meletus. Apalagi nih guys, bencana alam nih yang kalian tahu nih. Ngomong aja nggak apa-apa guys.
2: Banjir.
0: Ah banjir. Terus apa lagi?
2: Tsunami.
0: Iya tsunami. Terus apa lagi?
3: Gunung meletus.
0: Iya gunung meletus. Terus apa lagi?
1: Bencana alam yang paling murah paling kesel.
0: Ya.
1: Diputusin pacar.
0: Oh diputusin pacar. Ya itu bencana di hati. Oke, mungkin kita bahas sedikit tentang earthquake atau gempa bumi nih teman-teman Pro 2. Nah, mungkin Ronald tanyanya sama Hewira. Hewira, gempa bumi, mungkin bisa kamu menjelaskan sedikit ke teman-teman Pro 2 nih.
2: Untuk menghadapi gempa bumi, kunci utama keselamatan adalah tetap tenang dan melakukan tindakan. Misalnya, jauhi kaca, jendela, lemari, atau benda berat yang mudah jauh.
0: Yang mudah jatuh ya.
2: Yang mudah jatuh.
0: Biasa menurut Elwira sendiri apa sih langkah-langkah yang harus kita lakukan selain yang tadi Hewira baru sebut nih ketika terjadi gempa bumi nih. Ya. Ketika gempa bumi terjadi apa yang Hewira pertama kali pikir di otak?
2: Hati hilang.
0: Hati hilang. Ya pasti si Ronald juga begitu sih. Gempa bumi itu pasti harus lupa dengan segala hal gitu. Terus apa lagi?
2: Biasa kayak pengen lari aja gitu.
0: Pengen lari
2: dari dalam rumah keluar.
0: Oke, berarti keluar ke tempat terbuka ya.
2: Iya.
0: Ya emang itu harus banget nih teman-teman Pro 2, ketika terjadi gempa jangan kita stay di dalam rumah ya. Kita harus keluar ke tempat terbuka, tapi keluar ke tempat terbuka juga hindari pohon-pohon ya. Jangan sampai di luar ada pohon atau tidak ada tiang listrik gitu ya kan. Gengsnya kita berdiri di dekat tiang listrik itu bahaya. Jadi keluar misalnya di lapangan terbuka gitu ya kan. Dan ya gempa bumi nih kalau misalnya mau mitigasi ya kita tidak bisa mencegah sih karena emang udah faktor alam ya kan. Hewira ya. Emang gempa bumi itu terjadi karena faktor alam gitu. Nah, kalau Uswatun gimana?
3: Bencana banjir.
0: Bencana banjir. Oke. Ya, mungkin bisa dijelaskan sedikit ke teman-teman Pro
3: 2. Penyebabnya dikarenakan gundulnya pohon.
0: Gundulnya pohon. Bukan gundulnya kepala. Tidak. Tidak. Maksudnya iya gundulnya pohon kan? Iya. Aduh, kalian berdua ketawa saya jangan tertawa sendiri. Kasihan sekali. Ya. Gundulnya pohon ya itu biasanya terjadi karena memang penebangan liar ya, penebangan liar. Memang manusia itu kadang serakah gitu ya. Kan gengs ya. Jadi memang jangan kita menebang hutan apalagi diblas habis gitu. Apalagi di area perbukitan ya kan suatunya ya. Itu kan bahaya banget sebenarnya, bisa menyebabkan longsor juga gitu. Selain banjir bisa menyebabkan longsor ya kan, akibat tidak ada serapan air gitu di tanah gitu. Nah, mitigasi yang Uswatun sarankan nih untuk teman-teman Pro 2 untuk mencegah banjir nih apa nih?
3: Tetap melestarikan dengan cara menanam pohon.
0: Menanam pohon, betul. Ada lagi?
3: Membuang sampah pada tempatnya.
0: Iya, betul sekali. Penyakit manusia emang kayak gitu ya biasanya ya. Udah sering-sering dikasih ingat kayak jangan membuang sampah sembarangan. Jangankan di tempat tuh, biasanya di rumah sendiri juga kan kita tinggal buang di samping rumah gitu. Dan kalau misalnya jalan kemana-mana pasti kita susah banget tuh lihat yang namanya tempat sampah gitu. Bukan karena tempat sampahnya nggak ada, tapi karena memang ya manusianya aja yang nggak mau terlalu repot gitu. Jadi udah kayak udah buang sampah sembarangan aja gitu. Padahal dia tidak tahu kalau konsekuensinya bisa menyebabkan apa?
3: Penyakit. Terjadinya banjir.
0: Iya, penyakit, terus banjir juga karena ada drainase atau saluran. Kalau misalnya kita di sini bilangnya got ya, gotnya tuh bisa tersumbat gitu. Got bisa tersumbat, ya terjadilah genangan air di situ dan menyebabkan banjir gitu. Nah, juga teman-teman Pro 2 nih ketika membuang sampah ya, jangan buang sampah di kali ya. Tahu kali? Kali itu kan kali itu apa? arus ya, arus dari gunung gitu teman-teman Pro 2, yang memang kali itu memang harus kita jaga, jangan sampai kita jadikan itu kayak ini kan nanti kali mengalir sampai di mana gitu, nanti sampah ini udah hilang sendiri. Sampah tuh tidak akan hilang kak coklat, betul kan tidak? Sekarang saya tanyakan dua nih, kalau misalnya kamu buang sampah ke kali, kamu berharapnya apa? Sampahnya tuh apa?
4: Air bawa lari,
0: betul. Terus Uswatun, kira-kira kalau Uswatun buang sampah di kali nih misalnya contoh, apa yang Uswatun pikirkan atau bayangkan?
3: Hanyut, terbawa arus.
0: Terbawa arus, ya. Kira-kira yang kalian berdua pikirkan dia terbawa arus terus sampai di mana? Sampai dia hilang gitu. Ya, banyak orang memang berpikir seperti itu kayak aku mau buang sampah, aku pi buang di kali saja. Buang di kali nanti sampah tuh dihanyut. Nah, itulah masalah utamanya di situ nih. Biasanya tuh orang-orang itu tidak memikirkan dampak setelahnya ya kan. Mereka buang sampah sembarangan aja tapi mereka tidak pikir bahwa itu bisa menimbulkan banjir. Bisa jadi sampah-sampah itu mereka hanyut, memang hanyut tapi mereka bisa tertahan. Misalnya kan di kali itu kan banyak pohon juga. Pohon itu kan punya akar, biasanya akar-akar pohon di kali itu kan ada. Bisa jadi sudah sampahnya tuh tertampung di situ sampai ketika hujan deras terjadi, debit air naik dan terjadi banjir. Nah, itu yang pengen Ronald sampaikan juga ke teman-teman Pro 2. Apalagi untuk yang tinggal di pinggiran sungai, bantaran sungai atau kali, ya jangan sampai kita merusak atau mencemari lingkungan. Karena tidak hanya berdampak kepada ekosistem misalnya laut. Kalau misalkan dia dari kali itu kan dia lanjut ke muara, muara langsung ke laut gitu. Yang bisa terkena imbasnya juga kita manusia. Kenapa bisa? Kayak ini kan recycle gitu, kayak memutar kembali ya kan. Kalau misalnya sampahnya ke laut, yang berdampak apa coba? Berdampak apa kalau misalnya sampahnya tiba di laut sana?
3: Tercemarnya ikan?
0: Iya betul, ikan, terumbu karang hancur gitu. Nah kalau misalnya kita tidak ada ikan, berarti kita sudah tidak punya daging ikan atau misalnya ikan yang fresh gitu, atau ikan yang segar, lautnya tercemari gitu ya kan. Dan ya ini hal-hal yang sebenarnya sering dianggap sepele atau dianggap remeh gitu. Jadi solusinya untuk apa Ronald untuk memitigasi banjir tadi? Buang sampah pada tempatnya, jangan mengunduli hutan sembarangan ya kan? Karena itu bisa apa ya, memberikan efek berantai gitu pada manusia ya. Dan juga banyak banyak bencana-bencana alam lain. Kalau kita lihat ada tsunami ya, let's say ada tsunami. Tsunami itu kan tercipta juga biasanya dari gempa bumi ya kan, gempa bawah laut gitu biasanya menciptakan tsunami gitu ya kan. Ya itu kita bisa membuat jalur dan juga tempat evakuasi. Biasa kan lihat kan di sini, di kota sini. Di kota sini kan pernah lihat ada pelang yang tulisan jalur evakuasi. Pernah lihat?
3: Pernah.
0: Dia warnanya hijau gitu. Nah, teman-teman perdua juga yang lagi pada monit, kalau misalnya kalian lihat itu ada tulisan jalur evakuasi, itu memang sengaja dibuat oleh pemerintah yang untuk memitigasi hal-hal seperti ini. Misalnya contohnya tiba-tiba terjadi debit air yang naik gitu, tiba-tiba terjadi gempa bumi, kita bisa lari ke jalur aman. Nah kalau di RRI juga sini ada tulisannya tuh titik kumpul tuh ntar di mana ya? Saya lupa lagi. Ada pokoknya di RRI sini, di kita punya halaman juga di sini ada tulisan titik kumpul. Nah itu fungsinya adalah ketika mungkin terjadi gempa kita harus berkumpul di sana gitu. Ya, semuanya tuh ada namanya mitigasi gitu. Kalau misalnya tanah longsor ya seperti tadi kita udah bahas ya, menebang pohon tuh bisa menciptakan tanah longsor. Kenapa bisa terjadi guys? Ya kenapa bisa terjadi guys?
3: Karena rusaknya ekosistem.
0: Ekosistemnya rusak gitu. Ya, Hewira? Kenapa ya kira-kira longsor itu bisa terjadi gitu? Yang pertama tadi kan ekosistemnya rusak, terus tidak dibuat bendungan pada longsor ya. Jadi bendungan itu nggak hanya untuk air guys, tapi ada bendungan juga untuk tanah gitu. Nah kalian lewat Kali Harapan kan tidak? Pernah lewat Kali Harapan?
4: Pernah.
0: Ah, di situ kan ada tanah yang kalian lihat sudah terkikis hancur tuh. Terkikis. Nah itu kan pemerintah lagi buat, ada kayak kelihatan kalau kita lihat itu kan di dataran kita pasti bilang itu pagar toh. Nah itu adalah bendungan untuk tanah supaya tidak supaya tidak longsor. Nah itu merupakan salah satu mitigasi juga gengs. Nah yang berikutnya nih mungkin sering kita dengar, mungkin ada kita alami sekarang nih, yaitu kekeringan. Ya kekeringan ini memang faktor alam juga ya, kita tidak bisa memitigasi hal ini gitu. Dengan kekeringan yang kita bisa mitigasi adalah apa, kita hemat air ya, mandi secukupnya gitu, dan juga karhutlah atau kebakaran hutan dan lahan. Kalian pernah dengar kebakaran California? Kebakaran California tuh 2020 tahun lalu kalau nggak salah, tahun lalu tentunya 2024 tuh, itu tuh dia hampir berhektar-hektar dia punya kebakaran. Nah itu terjadi juga karena memang faktor kekeringan ya, kekeringan angin panas. Nah, kalau sekarang ini kan ada iya silakan bapak. Ya kalau sekarang ini ada yang namanya fenomena gelombang panas. Kamu ada dengar atau tidak di Spanyol? Ada dengar? Kamu main sosial media atau tidak nih? Ya itu ada namanya gelombang panas atau heat wave. Nah itu tuh emang juga faktor alam ya, sampai orang tuh berebut AC kah ya. Memang kita di sini kita bersyukur ya, kita tidak terkena dampak begitu, dan kita doakan kita persaudara-saudara di Spanyol sana, meskipun tuh antara satu keluarga tapi kita persaudara-saudara kan sesama manusia, kita berharap bahwa mereka di sana boleh melewati ini semua sampai selesai gitu. Nah untuk itu ya, tujuan kita siaran pagi hari ini untuk menyampaikan mitigasi bencana juga, seperti yang tadi Uswatun sama Hewira juga sudah menyampaikan mitigasi-mitigasi. Kalau Hewira tadi tentang gempa bumi, terus juga Uswatun tadi tentang banjir ya, sekiranya mungkin bisa membantu kita juga untuk sadar bahwa memang ada bencana-bencana alam yang sebenarnya itu terjadi karena memang dari alamnya sendiri ya, dan juga ada yang terjadi karena perbuatan manusia atau human error. Nah itu biasanya kalau waktu sekolah dulu tuh Ronald belajarnya tuh di IPS atau geologi, bukan geologi, IPA. Apa
3: IPA.
0: Ronald tuh di IPS waktu sekolah dulu. Iya Ronald di IPS, jurusan IPS. Terus itu di pelajaran apa ya namanya, geografi soalnya. Di pelajaran geografi, nah itu kita belajar soal ini, dan itu memang penting sekali ya, menambah kita punya ilmu juga bahwa emang ilmu itu bisa berguna untuk kita punya kehidupan, mengingatkan kita juga untuk menjaga alam ya. Karena kalau kita menjaga alam apa guys, kalau kita menjaga alam, alam akan menjaga Alam akan menjaga kita juga gitu. Nah, jadi tujuan mitigasi bencana di siaran kita pagi hari ini nih, teman-teman Pro 2. Nah, untuk mengurangi resiko dan juga dampak bencana, melindungi kita semua, mengurangi kerusakan lingkungan juga. Karena kita sama-sama sadar nih, ya, mengurangi kerusakan lingkungan dan juga infrastruktur, meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Jadi ketika ada bencana, kita waktu itu saya dengar Hewira sama Uswatun sama Ronald, mereka siaran tuh mereka bilang begini, kalau misalnya lagi ada gempa bumi kita harus begini, gini. Ketika ada banjir kita harus gini, gitu. Nah, jadi mereka bisa jadi kalian bisa melihat nih mitigasi bencananya nih seperti apa nih. Ya, mungkin ada yang mau kalian berdua sampaikan juga tentang mitigasi bencana yang kita baru bahas.
3: Pentingnya menjaga kelestarian ekosistem agar tidak terjadinya bencana.
0: Ya, Hewira?
4: Menjaga lingkungan.
0: Ya, menjaga lingkungan. Karena dengan menjaga lingkungan, lingkungan akan menjaga.
3: Menjaga kita.
0: Menjaga kita. Ya, kamu gak senyum-senyum sedikit kayak teman-teman produk kamu tadi bicarain donat ya, senyum sama saya, kasihan sekali, sedih. Oke, and itu tadi ya teman-teman Pro 2 ya, satu topik yang bagus banget sebenarnya nih teman-teman Pro 2, karena membangkitkan kita punya rasa pengetahuan lagi tentang menjaga kita punya alam ini tetap lestari gitu teman-teman Pro 2. Ingat, motonya adalah ketika kita menjaga alam, alam akan menjaga kita. Oke, kita masih stay ya di Sepada nih teman-teman Pro 2. Dan nanti di jam 10 bakal dilanjutkan dengan Pro 2 Hitlist seperti biasa sampai nanti di jam 12 siang nih teman-teman. Dan kamu bakal ditemani oleh rekan Ronald selanjutnya ya, ada Bang Martin menemani kalian semua. So, di pagi hari ini saya Ronaldo Simbiak,
4: Wira Bagau,
3: Uswatun Kasana.
0: Ya, kita pamit untuk topik bencana alam atau topik mitigasi bencana di pagi hari ini. And I'll see you guys. Bye-bye. Thank you.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas noh.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Yo yo yo, 90,1 MHz Prodo FM Nabire, teman terbaik kamu. Gengs, waktu di studio kami udah menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Timur. Yang udah saatnya nih, Ronald pamit ya, menemani kalian semua di Spada nih teman-teman. Dan yaps, nantinya kalian bakal ditemani oleh Kakak Marti nantinya ya, sampai nanti di jam 3 sore nih teman-teman Prodo. So, Ronald pamit di lintas pagi ini teman-teman Pro 2. Dan kalau misalnya ada salah-salah kata juga dari Ronald, baik yang disengaja maupun yang gak disengaja, Ronald mohon maaf lagi yang sebesar-besarnya. And of course, I'll see you when I see you guys. Bye-bye.

Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Prancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
2: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
1: Keren, peringkat apa tuh?
2: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
1: Mager tahu?
2: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

0: Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Di awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda, seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda. Simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus, atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: 사구.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas lo, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Galuh Merdeka nomor 7 Panabire Papua Tengah. Selamat pagi ya, pagi jelang siang untuk teman-teman Pro 2 ya. Oke, teman-teman, Martin kembali lagi. Pasirin lagi, Martin lagi, Martin lagi. Itu lagi, ya saya mau bilang tapi itu 1 jam jadi ya. Kurang lebih ya hampir 1 minggu ya, saya tidak libur, waduh. Tapi gak apa-apa, saya selalu stay aja ya. Senang tiasa menemani teman-teman Pro 2. So, buat teman-teman santai siang nantinya akan kembali ya, hadir untuk Anda di edisi siar 8 Juli 2020.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.

Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza.

0: Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah, teman terbaik kamu Pro 2 FM Nabire. Kali ini teman-teman, ya. Diriku enggak sendirian, coy. Ya, seperti biasa teman-teman, ya. Ya pasti teman-teman udah kenapa sih Pro 2 sekarang ada cewek yang menyiar? Oh iya dong, ya. Ini adik-adik kita, ya, yang di mana melaksanakan kerja lapangan ya, atau PKL ya, praktek kerja lapangan. Jadi mereka ditugaskan untuk menemani kita di Pro 2. Asik. Ada Hewira, ada Ana ya. Halo, selamat siang.
1: Halo.
0: Gimana kabar Hewira?
1: Baik selalu.
0: Baik selalu ya. Ana gimana kabar?
2: Baik.
0: Baik ya. Kalian berdua nih masih kaku gitu ya, baru ya. Saya mau nanya Hewira dulu ya. Hewira udah punya pacar?
1: Enggak suka pacaran.
0: Sudah
1: gak suka pacaran.
0: Oh, enggak suka pacaran.
1: Iya.
0: Awas, Mama. Hewira ada bicara ya, Mama dengar. Kalau Ana?
2: Belum punya.
0: Belum punya. Oke, enggak apa-apa ya. Mudah-mudahan kalau dia tidak dengar ya masalah enggak ada ya. Tapi kalau dia dengar, oh, kamu menyangkal torang yang ada dengar nih. Enggak. Bercanda aja ya. Jangan tegang-tegang karena saya lihat macam kamu tegang begitu. Tegang kenapa, deh? Oke, mungkin ada kata-kata untuk teman-teman di rumah buat Hewira. Kata-kata motivasi gitu untuk teman-teman di rumah. Nih. Kata-kata motivasi. Kayak orang kan apa? Lebih bagus hidup sendiri daripada hidup dengan punya pasangan. Karena kalau ketika punya pasangan hidup semakin susah. Contohnya seperti itu ya. Nah, ini kalau saya istri dengan oh, cukup belum susah. Bahaya ini. Nah, kata-kata dulu, semangat, motivasi lah untuk teman-teman. Karena biasanya kalau siang-siang gini kan, apalagi udah mau menuju jam 12 ya, pasti kan moodnya orang udah mulai turun ya. Nah, mungkin difaktorkan beberapa hal. Mungkin karena dong lapar kah, atau mungkin dong supusin yang pekerjaan yang banyak kah. Nah, sehingga mungkin mereka butuh kata-kata semangat dari kalian untuk mereka. Hewira, silakan. Kata-kata, gak ada?
1: Kata-kata ini aja pendidikan, Sarah.
0: Bukan. Oke, kalau memang nggak ada, kita akan nanti bagi tips ya untuk teman-teman ya. Ya, mungkin dari Ana ada kata-kata untuk teman-teman di rumah?
2: Iya.
0: Tidak ada. Ana bilang, ya Tuhan ya Allah, kenapa tanganku dingin sekali? Kok tiba-tiba dengan dia langsung saya dingin ya, saya kaku tiba-tiba gitu ya. Nggak usah takut ya. Kadang kan orang bilang, jadi penyiar tuh enak ya. Sekarang menurut kamu, ketika kamu sudah bicara di radio nih, enak nggak?
1: Enak.
2: Enak.
0: Hah? Enak. Enak tapi menegangkan ya?
2: Iya.
0: Aduh. Guys, kita akan membahas sedikit topik ya, atau tips kita, yaitu mengenai pendidikan ya, Hewira ya. Mungkin Hewira bisa bagi sedikit untuk teman-teman di rumah ya terkait dengan pendidikan.
1: Materi tentang pendidikan adalah panduan penyampaian informasi, opini atau edukasi melalui radio.
0: Oke.
1: Misalnya kayak pentingnya pendidikan, pilar pendidikan, pembelajaran yang bermakna di era.
0: Di era modern ya. Oke. Lanjut. Yang sepasti kalau kita bicara pendidikan kan ada jalur dan metode pendidikan ya. Baik itu pendidikan formal maupun non formal ya. Nah, dan itu pun kalau masalah jenjang pendidikan formal itu memang ada beberapa bagian ya. Yang pertama pendidikan anak usia dini, pendidikan menengah ya. Ya, kalau pendidikan anak usia dini itu kan PAUD ya. SD setara dengan SMP, sementara pendidikan menengah yaitu SMA dan SMK, ya kan. Jadi kalau kita mau bicara pendidikan ini kan ya bertahap prosesnya kan gitu. Tapi sekarang kita bertanya kembali, apakah kita ini sudah mendapatkan pendidikan yang layak apa belum, kan gitu. Nah, karena kalau kita lihat saat ini kan pendidikan kita ini kan masih ada, kita punya saudara-saudara, ya adik-adik di luar sana, ya, ya mungkin saja masih sulit untuk mendapatkan pendidikan yang layak untuk mereka punya masa depan yang sukses, ya. Nah, sehingga ya kalau saya mau bilang seringkali kita ini apa ya saya tutup mata lah ya, baik itu mungkin dari kita punya bapak-bapak ya kan maupun ibu-ibu ya, nah, ya mungkin saja bos-bos gitu ya. Nah, ya sehingga mungkin kalau kita mau bilang kan ya ini bukan tugas satu dua orang melainkan tugas kita bersama gitu. Tapi kalau menurut Hewira sendiri gimana Hewira untuk mengenai kita punya anak-anak muda punya pendidikan saat ini ya, apalagi kalau kita di Papua Tengah ini kan masih banyak kita punya adik-adik ini kan masih salah jalan gitu ya, mungkin Anda bisa berbagi sesuatu pengalaman yang baik untuk mereka, mungkin bisalah mereka ambil satu contoh yang baik dari kamu gitu ya. Salah satunya kan kita lihat anak-anak zaman sekarang kan tutup mata akan pendidikan, mereka lebih senang tuh happy-happy di luar sekolah, betul gak? Ya, dari rumah, mama sekolah dulu ya, kamu berangkat sekolah dulu. Nah, padahal bukan ke sekolah, pergi mabuk-mabukan, isap-isap rokok, isap ibon, isap narkoba, gitu kan. Nah, jadi kalau saya mau bilang kan, ini sangat apa ya, sangat memprihatinkan sekali sih untuk kita semua, ya. Dan ya kalau bisa, ya kan, ya jangan sampailah kita punya anak-anak muda ini pendidikannya rusak cuma gara-gara pergaulan bebas yang salah, yang tidak benar toh, Hewira toh. Mungkin bisalah Hewira bagi pengalaman sedikit ya terkait dengan pendidikan itu seperti apa untuk kamu punya tanggapan sendiri ya. Penting apa enggak pentingnya itu ya. Penting enggak pendidikan untuk kamu Hewira?
1: Penting.
0: Penting. Kenapa penting? Pasti punya alasan dong.
1: Untuk mendapatkan ilmu.
0: Untuk mendapatkan ilmu. Selain mendapatkan ilmu apalagi?
1: Ayo. Belajar membaca banyak.
0: Oke.
1: Rajin ke sekolah.
0: Oke. Jadi istilahnya pendidikan ini kan selain kita mendapatkan ilmu pengetahuan, kita juga diajar tentang kedisiplinan dan bertanggung jawab ya. Nah, jadi kan pendidikan itu banyak ya, banyak arti dan banyak makna. Jadi pendidikan itu cuma satu kalimat, tapi dia punya makna itu sangat mendalam, ya kan? Dia sangat menghasilkan sesuatu hal yang baik untuk kita punya masa depan yang indah, kan gitu. Nah, kalau boleh tahu ya, Hewira, bapak kerja apa?
1: PNS.
0: PNS, mama?
1: Mama petani.
0: Petani, oke. Jadi kalau kita mau bicara masalah dua perbedaan, ya kan? Dua perbedaan profesi orang tua. Sekarang saya mau nanya, kamu malu gak dengan profesi itu? Baik itu mama kamu seorang petani, bapak kamu PNS, malu gak? Nah, ayo, malu gak? Enggak kan? Nah, kenapa? Dari perbedaan itu, kamu bisa jadi apa? Anak yang pintar, betul gak?
1: Betul.
0: Iya kan? Dengan perbedaan pekerjaannya orang tua kita, kita bisa mendapatkan pendidikan yang bermutu, ya kan? Nah, kenapa saya bilang begitu teman-teman? Contoh hal kecil gini, kadang kita ini apa sih malu dengan profesi orang tua kita, ya? Nah, malu dengan profesi orang tua kita, ya. Minta maaf ini kita bicara realita hidup, ya. Kadang orang kita itu tidak mau mengakui kita berhasil dari bapak seorang petani, betul nggak? Nah, atau bapak seorang tukang ojek. Kenapa? Nah, contoh kecil kalau orang tua kita mau ke sekolah aja, ya bapak jangan ke sini, ya toh, bapak jangan ke sini bikin malu saja nanti kosong pun teman-teman tahu kosong bapak seorang tukang ojek gimana, ya kan? Iya bapak ini jaga siapa image kah? Nah, ada teman-teman. Sekarang kita mau tanya, kalian bisa dapat pendidikan sampai saat ini yang baik punya itu dari siapa?
1: Orang tua.
0: Orang tua, ya kan? Nah, setidaknya kita juga harus menjaga sikap dan karakter kita, betul nggak? Apakah itu pendidikan yang kita dapat selama ini yang kita belajar? Tidak, ya kan? Kalau kita dapat pendidikan yang baik, otomatis kita tahu namanya sopan santun, betul nggak? Cara menghargai orang itu seperti apa itu pasti kita akan miliki. Tapi kalau kayak begitu kita miliki nggak? Nggak. Berarti kita pendidikan apa? Hancur, ya kan? Kalau kita tahu pendidikan kita berkualitas, otomatis kita tahu cara menghargai dan menghormati orang tua itu seperti apa. Sikap dan tindakan perilaku kita seperti apa sama orang itu, kita pahami, ya kan? Tapi kalau dengan sikap seperti itu, dengan karakter yang seperti itu, apakah pendidikan kita berkualitas? Tidak, ya kan? Berkualitas dengan kamu punya belajar di sekolah. Tapi kalau dalam membangun etika, pendidikanmu masih hancur sama sekali, ya kan? Nah, itu kalau kita bicara masalah pendidikan. Pendidikan ini kan banyak, bukan cuma belajar matematika apa segala macam, tapi pendidikan itu belajar juga mengenai bagaimana cara membangun karakter yang baik untuk diri kita dan diri orang lain. Jadi kalau saya mau bilang kan kita nggak usah malu, malu buat apa ya kan? Nah itu saya akan tanya, Hewira malu nggak dengan mama dan bapak punya perbedaan seperti itu? Kan enggak kan? Kenapa? Mama petani, bapak PNS, tapi kita bisa jadi orang yang hebat, ya kan? Bisa jadi anak yang pintar, ya kan? Nah, dan itu satu kebanggaan kita, gitu. Kalau tidak ada mereka, kita bisa dapat pendidikan nggak? Bisa nggak, Hewira? Tanpa mama dan bapak punya campur tangan, kita bisa berdiri sendiri nggak?
1: Nggak
0: bisa kan? Justru itu, kita harus mengucap terima kasih kepada mama dan bapak. Karena dengan mereka punya kerja keras, dengan penghasilan yang mereka peroleh, mereka bisa memberikan pendidikan yang berkualitas untuk kita anak-anak, ya toh? Nah, jadi kan jangan lawan orang tua. Kalau tidak ada orang tua, kan tidak bisa dapat pendidikan. Ya toh, betul kan tidak? Kalau saya juga seperti itu ya, Hewira maupun Ana. Ya. Saya punya latar belakang keluarga tuh, saya bukan pegawai negeri. Apa saya bapak bukan pegawai RRI. Ya, saya bapak pegawai biasa swasta. Mama saya ya buruh kasar, ya buruh kasar. Mati jalan cuci-cuci orang pu baju, pijit-pijit orang. Tapi keren kan, anak bisa jadi penyiar kan? Ya kan? Walaupun latar belakang keluarga miskin, tapi saya bisa jadi orang sukses. Saya bisa mendapatkan pendidikan yang layak, ya kan? Ya. Dengan pendidikan yang saya miliki, yang saya punya, ya saya bisa membangun diri saya punya masa depannya sukses, ya kan? Nah, jadi kalau kita mau bicara pendidikan ini kan luasnya luar biasa gitu. Nah, kalau menurut Hana sendiri gimana terkait dengan pendidikan? Penting nggak?
2: Sangat penting.
0: Nah, pentingnya di mana? Gitu.
2: Karena kalau tidak adanya pendidikan, kita tidak dapat melanjutkan jenjang kedepannya.
0: Okay. Kedepannya ya?
2: Iya.
0: Oke. Okay. Jadi penting nggak penting ya, di sini sudah terjawab bahwa sangat penting ya, saya juga penting sekali ya. Nah, jadi ya kalau saya mau bilang teman-teman, di sini saya garis kesimpulan ya, garis bawahi bahwa ya mari teman-teman, saudara-saudara dorang, adik-adik, kakak dorang ya, kita itu jangan selalu menyepelekan namanya pendidikan. Saya kasih tau kamu sekali menyepelekan pendidikan di saat sekarang ini, besok lusa kamu akan disepelekan juga dengan masa depanmu sendiri, ya. Jadi ya saya kalau mau bilang sekolah yang baik-baik sudah, sekolah yang baik-baik, belajar yang baik-baik, stop deh kan pikir-pikirkan pu pacar. Itu yang tadi saya tanyakan dulu, pacar ada atau tidak? Saya cuma guys tahu, ketika kamu punya pacar nanti ada, sewaktu-waktu ada, kamu jangan kayak kucing yang kesiram air panas. Tahu kan kucing kesiram air panas? Sedikit-sedikit cowok ancam kamu, ayo disayang. Saya kasih tahu kamu, kasih tinggal. Laki-laki yang tak ada model, kasih tinggal. Ya toh. Kalau kamu menangis gara-gara laki-laki yang belum sukses, aduh sayang. Saya kasih tahu kamu buang air mata sia-sia. Lebih bagus kan menangis karena kamu orang tua tidak ada. Ya toh. Tidak ada, dan artinya mungkin dong pergi hidup merantau ke negeri seberang sana untuk cari makan untuk tora, silakan. Tapi kalau kamu menangis cuma gara-gara laki-laki yang cuma abu nawas bye-bye, lebih bagus lap air mata itu. Nah, kan zaman sekarang kan begitu toh. Nah, nih pacar satu sekolah nih, ya kan? Yang, yuk bolos yuk. Pacar cewek udah tahu nih. Ya ini belajar ada nih kan. Pendidikan penting ini kan. Oh jadi kok tidak mau bolos ya? Kok tidak mau bolos dari saya? Ya sudah oke. Okay. Mulai besok tong putus. Oh, maksudnya jangan. Iya sudah kita bolos. Saya cuma bilang, kalau kamu cuma mau mengorbankan pendidikan cuma gara-gara laki-laki kaskado yang tak ada model, kamu perempuan paling bodoh di muka bumi. Ya benar ya, kenapa sih begitu? Kenapa kamu lebih utamakan laki-laki yang belum jelas, yang belum pasti akan jadi pasanganmu, ya kan? Ketimbang pendidikanmu yang sudah pasti untuk kamu punya masa depan yang maju dan berhasil yang luar biasa, ya kan? Kenapa kamu lebih terkorbankan pendidikan daripada kamu punya laki-laki yang tidak pasti, ya kan? Betul nggak? Kan ada laki-laki begitu kan? Ada nggak teman sekolah kalian seperti itu? Teman satu sekolah, ya kan?
2: Ada.
0: Ada kan?
2: Ada.
0: Nanti besok kalau ketemu temanmu, bilang aja, ku jadi cewek yang bodoh sampai. Bilang saja begitu. Kenapa? Kalau dia bilang, kenapa aku biasa bodoh? Ya kasih tau, pendidikan jauh lebih penting daripada aku punya pacar. Bilang begitu saja, ya toh. Kan zaman sekarang tuh begitu, berkorban ujung-ujung tidak jadi hasil, ya kan? Dia pergi bahagia dengan orang lain. Aduh, saya itu dia bilang asal kau bahagia kan. Makanya itu dia bilang jam percaya laki-laki mulut bagedi. Ya, jadi apa sih ini jadi sesuatu hal yang baiklah untuk kita ya. Ini penting apa sih bagus ya Ewira angkat terkait dengan pendidikan. Karena memang saya sedikit kupas sedikit ya kan tentang pengalaman hidup anak-anak muda masa kini. Mereka tuh selalu keluar sekolah itu cuma untuk kepentingan yang tidak jelas, ya kan? Bolos yang tidak jelas, ya kan? Cuma gara-gara enggak suka dengan matematika atau enggak suka dengan fisika atau enggak suka dengan kimia. Saya kasih tahu kamu adik-adik, belajar sudah, ya. Jangan kamu stop bolos-bolos. Kenapa? Ali, saya kasih tahu kamu, kamu mulai sekarang kalau kamu taruh ubah kamu model-model hidup seperti ini, kamu jangan mimpi kalau kamu bisa dapat hidup sukses yang baik, ya kan? Kenapa? Kesuksesan itu ditentukan oleh diri kita sendiri, bukan ditentukan dengan kau teman-teman yang kau satu geng yang kau perlu sama-sama, tidak. Itu dengan dirimu sendiri, ya. Saya saja teman-teman, jujur, ya. Saya ada beberapa teman yang mungkin kita punya latar belakang yang berbeda, ya. Ada beberapa teman-teman yang menilai saya bahwa apa ya sih? Martin, dulu nih kok kepala angin, kepala bolos-bolos, tapi kok bisa jadi orang ya? Nah, ini beda halnya seperti gini, teman-teman. Orang bilang nakal wajar dan nakal tidak wajar. Pernah dengar bahasa itu enggak? Nakal wajar dengan nakal yang tidak wajar.
2: Pernah.
0: Pernah. Nakal wajar tahu apa tuh nakal wajar? Nakal wajar tuh gini, ya saya garis bawah nakal wajar dengan nakal yang tidak wajar. Nakal wajar gini, dia boleh nakal senakal apapun dia boleh, tapi dia masih mengutamakan pendidikan untuk diri dia punya masa depan. Tapi kalau nakal yang tidak wajar, nakal yang memang nakal punya baru namanya pendidikan, dia kepala melawan dan kepala tak pernah mengerjakan tugas. Jadi ibarat dia menutup mata mengenai pendidikan, gitu. Dia selalu menyepelekannya, gitu. Alah, tara sekolah juga tetap naik kelas kok. Itu yang bilang nakal ya, tidak wajar. Kalau nakal wajar dia mau nakal-nakal mau dia gimana? Tapi pendidikan itu nomor satu untuk dia, ya kan? Jadi dia mau bolos nih, bolos dia sebolos loncat pagar. Tapi kalau namanya tugas tetap dia akan tanya ke teman, kawan, ada tugas kah? Aduh kemarin saya bolos jadi. Aku kenapa bolos? Tapi dia akan bertanggung jawab dengan tugas yang ada. Tapi kalau naga yang tidak wajar, memang dia pun nakal kelas kakap itu. Dia selesai bolos, dia maaf, dia tak pusing. Mau perka, mau tugas, dia tak pusing, dia pergi, ya kan? Karena dia anggap bahwa dia belajar dan tidak belajar tetap dia naik kelas, ya kan? Karena kalau kamu mau pikir, kamu belajar dan tidak belajar, kamu naik kelas. Kamu tanya, kamu dua. Kamu belajar dan tidak belajar, kamu bisa naik kelas?
1: Tidak.
0: Tidak bisa. Guru mau siapa di kampung rapot? Ya toh, tugas tidak dikerjakan, ulangan harian pun juga tidak pernah kalian memperhatikan dengan baik, ya kan? Setiap remedial apa segala macam kalian tidak pernah dikasih masuk isi dia punya nilai, ya kan? Nah, sekarang dipertanyakan, guru mau siapa? Isi di situ kamu suka bolos tanggal sekian, kan nggak mungkin kan, itu nggak manusiawi guru mengisi tindakan anak ke dalam rapor, ya kan. Jadi yang saya bilang teman-teman, hati-hati ya, jangan masa bodoh, jangan menyepelekan pendidikan ya. Kenapa? Karena dengan pendidikan itu bisa membawa masa depan yang baik untuk kita semua ya. Kita mau latar belakang model bagaimanapun, itu pendidikan itu penting ya, jauh lebih penting untuk kita punya masa depan ya. Dan saya bilang kalian belajar dari saudara-saudara kita yang memiliki latar belakang yang hidup apa adanya, tapi mereka jauh lebih pentingkan pendidikan daripada hidup mereka sendiri, ya toh. Dan sebenarnya tong enak di kota sini, tong pun motor, tong pun mobil, tong bisa ke sekolah dengan bapak antar tong di mobil, antar dengan motor. Tapi coba tong pun saudara-saudara yang di luar sana, di luar dari kita punya pribadi, ya, mereka harus lalui ombak yang besar, harus menyeberang kali, ya kan, dengan tantangan yang berat apa segala macam, ya kan. Jadi tadi saya bilang, teman-teman, mereka saja jauh lebih pentingkan pendidikan daripada kita yang istilahnya sudah apa adanya, sudah fair ini, ya, sudah fresh semua nih. Tapi kita tidak pernah manfaatkan itu dengan sebaik mungkin untuk kita punya pendidikan yang berkualitas, ya kan. Kita masa bodoh, ya, karena itu yang tadi saya bilang, ya. Kita anggap sepele. Alah, mau sekolah dan tidak sekolah juga, tapi ibu guru kasih naik, bro. Kau jangan takut, sama bapak bos mo. Ya toh, sama bapak nanti bisa ribut sapu ini. Guru dan di sekolah, kau tidak usah takut. Sama bapak ini orang penting. Nah, saya kasih tahu kamu, sepenting-pentingnya orang tua, tapi kita harus jaga marwah orang tua punya jabatan. Betul enggak?
1: Betul.
0: Kita jangan sombongkan orang tua kita punya jabatan. Saya kasih tahu. Ya, itu saya bilang, kadang kita punya orang tua nih, nama rusak itu karena kita punya anak-anak, punya model karakter yang selalu arogan, selalu pamer kesombongan, ya kan. Nah, sekarang dipertanyakan, apakah itu pendidikan yang baik untuk kita? Tidak. Ya, boleh kita pintar dengan pendidikan belajar mengajar, ya kan, tapi jangan bodoh dengan etika kita, ya kan. Etika kita itu penting. Itu sebagai, apa sih, sebagai dasar utama dalam hidup kita nantinya. Kalau ketika etika kita buruk, terus nilai kita ujian ulangan bagus, apa kalian akan diterima di perusahaan? Tidak, ya kan? Karena yang orang di luar lihat itu adalah pribadi karakter kita. Baru kedua itu adalah nilai. Ya kan? Nilai yang ada di rapot itu kita dilihat. Ijazah itu kita dilihat. Tapi kalau model karaktermu arogan, sombong, dan lain sebagainya, kita lihat, Pak, ya, besok lusa pasti kalah kan, dikeluarkan, ya toh. Karena apa? Dengan orang yang sombong, dia tidak akan punya tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Dia akan masuk kantor tuh datang sesuka hati, mau terlambat dan tidak epen kah, ya kan? Itu sifat orang yang sombong, ya kan? Yang selalu mau bangka dada. Kalau orang mana lu bilang bangka dada itu mau selalu mau bikin diri yang hebat gitu kan? Nah, jadi itu yang saya bilang, mari kita kembali lagi pikir sesuatu pendidikan yang baik untuk orang semua. Ya, no? Apalagi kamu dua ini kan sedikit lagi akan ke perkuliahan, ya kan, ke jenjang perkuliahan. Nah, harus dari sekarang itu kamu menata mimpi kamu dulu, ya kan. Saya mau jadi apa, bagaimana, itu kamu harus satu dari sekarang supaya ke depan itu kamu bisa mencapai step by step itu dengan yang sempurna, kan gitu. Nah, jadi ya apa saya pesan dari saya sini, ya, mari pendidikan kita kembali lagi berpikir yang baik. Jangan kita menutup mata terkait dengan pendidikan kita. Jangan masa bodoh dengan pendidikan kita. Karena dengan pendidikan kita bisa jadi orang yang hebat, ya kan? Orang yang hebat loh. Ya, saya juga kalau tidak punya pendidikan, saya bisa benyar? Tidak bisa. Saya nggak punya ilmu. Kalau tidak ada pendidikan, saya tidak punya ilmu, ya kan? Nah, jadi ya apa ya sih? Jangan malu untuk mau belajar. Jangan malu untuk mau berusaha. Ya, namanya kegagalan itu pasti akan kita miliki. Tapi jangan jadikan kegagalan itu sebagai alasan utama untuk kalian melari dari perubahan hidup, ya toh. Kan ada orang begitu. Aisyah suka gagal-gagal, jadi saya masih coba. Sudah kucoba sudah, ya toh. Jadi sudah orang langsung sudah down kan. Padahal baru satu kali dapat kegagalan apa segala macam, ya. Jadi ya mungkin ada tambahan sedikit dari Hewira, silakan, terkait dengan pendidikan.
1: Jangan jadikan nilai sebagai satu-satunya tujuan. Fokuslah pada bagaimana ilmu tersebut berguna bagi diri sendiri dan masyarakat sekitar.
0: Nah, itu kan. Nah, jadi itu kalau kita mau bicara ilmu itu kan berarti bukan ilmu cuma berdasarkan selembar kertas, tapi berdasarkan dengan etika kita punya sikap, ya kan? Jadi ilmu itu kan banyak, ilmu pendidikan tuh banyak, dasar dalamnya tuh banyak banget yang perlu kita ambil maknanya yang baik. Ya toh. Nah, jadi saya cuma bilang sekolah baik-baik kamu doa. Kalau ada pacar yang macam-macam yang kamu doa, kasih tinggal. Epe enggak? Ya toh, Ana. Ana cita-cita jadi apa? Dokter. cita-cita.
1: Jadi mau jadi apa?
0: Mau jadi apa? Sukses.
2: Dokter.
0: Iya. Nah. Hewira?
1: Kerja di bank akuntansi.
0: Oke, pegawai bank ya. Amin. Ya, mudah-mudahan kamu udah sukses ya. Tapi teh saya bilang ya, belajar dulu ya. Ya. Kalau pu pacar kasih biar dia. Dia mau marah kemarin sudah melepin kan. Ya toh? Betul kan tidak? Ayo, pastinya barang apa jadi? Saya kasih tau kamu dua, saya pu pengen lama saya bagi sedikit untuk kamu dua ya. Saya dulu 2013 ya, itu menjadi titik terancam untuk saya ya. Kenapa saya bilang titik terancam untuk saya? Saya 2013 saya ditugaskan dari kantor untuk saya berangkat ke Jakarta ya. Ketika saya WSA pacar ya, yang saya mau berangkat ke Jakarta, kalian tahu saya pacar bilang apa? Kok pilih kok masa depan kah? Saya. Dia kasih pilih begitu. Dan kok tahu saya mau jawab apa? Kok pikir saya lagi-lagi ini cingin mata dede? Tak ada. Saya bilang apa? Saya pilih masa depan ya. Saya berpikir bilang apa? Oke, kita putus. Kamu tahu saya jawab apa? Oke, thank you. Kok tahu perempuan bilang apa? Kok setia sayang saya? Kok yang bicara dari tadi? Baru aku bicara saya tidak sayang kok. Barang apa jadi? Kok langsung saya bilang, dia bilang begitu, bilang putus. Saya bilang, oke, makasih. Makasih, dan perempuan aku datang ke kantor. Datang ke kantor. Kakak, kakak serius mau putus ya saya? Jangan-jangan kakak sebut perempuan di Jakarta kan tidak? Apa sudah ada perempuan kamu di Jakarta? Saya minta maaf, jangan otak terlalu bodoh, ya kan? Saya ke sana itu saya kerja, ya kan? Saya ditugaskan dari kantor saya untuk melaksanakan tugas di sana. Kalau kau punya pemikiran seperti itu, tidak usah kau sekolah sudah. Kau jadi orang bodoh, ya kan? Kan saya sudah bilang, saya mau berangkat ke Jakarta, saya mau jalankan tugas. Ya kan? Tugas kan otomatis saya akan dapat surat tugas dari kantor untuk ke sana. Dia bilang, akah, tipu. Kau tahu perempuan, sudah bicara memang, bicara bagus-bagus semuanya. Saya bilang, sudah, intinya itu saya sudah mau baku angkat. Kalau mau putus-putus saja, tidak usah mau lari sana-sini-sini, sana. Sekarang diputus sama gimana? Oh, jadi kakak mau kita putus? Loh, kok yang bilang putus baru? Sudah, oh ya sudah, kalau memang begitu ya sudah. Kalau kakak pilih kakak pun masa depan, ya sudah kita putus. Tapi nih, Hewira, perempuan dia cantik. Saya ini kaskar begini, hitam-hitam begini, tapi saya kasih tahu. Saya juga jual mahal, Pak. Harga diri masa depan tuh penting loh, ya kan? Ya sudah, perempuan, ya sudah kalau gitu kita putus. Putus itu kau tahu, dia minta kembalikan dia barang-barang. Dia barang-barang itu saya simpan di karton bagus-bagus. Jadi dia beli sapu kaca, apa? Kacamata, ikat pinggang, sepatu semua baru, celana baru, sweater baru itu semua. Saya kasih masuk satu karton, masih ada label, saya kasih kembali. Perempuan bilang apa? Kakak tidak pakai sapu barang. Saya tahu kalau kau pemodel hidup itu seperti begini, tidak konsisten pada prinsip hidup, ya. Nah, daripada saya pakai barang yang nanti saya akan merasa berutang sama kau, lebih bagus saya simpan. Sewaktu-waktu kau mau minta kembali, saya tidak perlu repot-repot lagi untuk cari barang ini. Jadi saya kasih kembali. Ya, saya minta maaf. Kau punya jaket, sweater ini saya bisa beli dengan saya punya gaji sendiri. Saya bukan mau sombongkan diri, ya kan? Nah. Ya sudah, perempuan bilang apa? Ya sudah, kalau gitu, mari saya ambil semuanya. Saya kasih kembali satu karton besar. Ya, surya besar itu saya kasih kembali. Sepatu apapun itu saya kasih kembali. Ya, putus. Dia keluar dari kantor, tidak lama dia WA, kakak kita ketemu. Saya bilang, jadi orang tuh tau malu, ya kan? Jadi orang tuh tau malu. Sudah ludah orang baru pergi jilat kembali, kan? Jadi sudah. Pernah, Mbak kakak kenapa ngomong kasar sekali? Saya bilang, tidak, saya ini punya prinsip hidup tuh untuk maju, bukan mau mundur. Kalau ibarat lagu, kalau barang sudah terputar dari tadi, tidak usah dikembalikan lagi, ya toh. Kamu mau cari lagu yang menghasilkan, bukan mau putar lagu yang kembali sedih lagi. Kamu mau cari yang lagu happy happy. Ya sudah, perempuan. Oh, sudah kalau begitu, kakak sudah tidak sayang sama saya. Dan terserah. Alih langsung saya padam HP, Pak. Saya kasih nomor blok semua. Dia mau telepon saya dimanapun, saya kasih blok. Tidak lama dia datang. Kakak kita bicara baik-baik dulu, kak. Saya tidak mau putus. Saya bilang, Epin, kak. Nah, sudah. Keesokan harinya saya berangkat. Dia datang ketemu saya di bandara. Kakak, saya minta maaf, saya tidak usah. Saya ini laki-laki yang tidak ganteng. Ya, toh? Saya ini hitam badaki. Tidak usah kusuka dengan saya. Saya ini kan tidak punya apa-apa. Dia sudah, tidak usah kusuka saya. Gitu. Wah, kakak, kenapa bicara saya bilang, tidak usah. Ya. Saya itu lebih pentingkan saya pun masa depan daripada koi. Sekarang kalau saya pentingkan koi, apa keuntungannya untuk saya? Ya kan? Tidak ada keuntungannya. Malah kalau saya pilih koi, memang ada keuntungannya. Keuntungannya di mana? Ketika kalau koi setia dan mendukung saya punya karir, maka kau akan juga nikmati apa yang saya miliki, ya toh. Tapi kalau kau tidak mendukung saya, gimana kau bisa nikmati itu, ya kan? Ya, minta maaf, kau siapa dan saya siapa? Kita putus, Pak. Sampai ada teman saya, Martin, kau sadis sekali kasih putus perempuan, begitu. Jadi dia minta putus, baru kau bilang kasih putus dia, minta maaf. Ya sudah, langsung saya berangkat ke Jakarta. Berangkat ke Jakarta, saya jalankan tugas selama 1 bulan lebih. Ya, dia WA saya, kakak sudah mau balik, kak? Saya bilang, kenapa? Langsung, saya jemput ya, sebenarnya tidak usah jemput ya. Jadi saya bilang, kok hewira anak hitam-hitam begini kawan, perempuan dulu juga tidak bisa mudah lepas di sana. Susah sayang, susah. Lagi-lagi tipikal kok buka kayak ini, tak ada yang mau apa, saya mau lepas dengan mudah kawan. Akan pikir kembali. Ya toh, jadi itu yang saya bilang, bisa kalian ambil contoh kan seperti itu ya. Iya kenapa kak kemarin kita baru perempuan ini ya toh. Nah, karena itu yang saya bilang, prinsip hidup itu harus pegang itu. Kalau tuh mau maju, pikir kemajuan itu ya. Kalau tuh mau mundur, ya silakan kau mundur itu. Tapi kalau kau mau pikir maju, ya kok pacar mau mode bicara bagaimana, kasih tinggal, fokus dengan pencapaianmu dulu. Apa yang kau cita-cita, kau fokus dulu di situ. Ketika kau sudah berhasil, saya kasih tahu kau laki-laki yang kemarin bicara putus, kembali untuk kau sayang. Walaupun dia sudah menikah lagi, tetap dia akan menduakan. Ujung-ujung kamu yang akan disebut jadi pelakor. Pada dore yang sibuk dengan orang, toh. Ya toh, betul kan ya? Itu namanya sukses dulu, baru pacar. Jangan pacar dulu baru sukses. Salah bos kalau prinsip hidup seperti itu. Kalau kau sukses, kau pacar yang gimana-gimana yang menyepelekan kau. Okay, Hewira. Eh, kau pengen. Kalau kau ketika turun dengan baju bank, wih, my manager nih. Hewira nih, Pak. Ya kan? Ketika kau mantan lewat, ih, Ade, bagaimana kabar? Ih, kau tambah gage, Ade. Ya, paling yang ujung-ujung apa? Ade, bisa kakak minta nomor WA, kak? Awal-awal, pak, minta nomor. Lama-kelamaan masuk kesana-kesana, sudah. Kembali lagi, cinta lokasi lama, kak. Kembali. Nah, tapi itu saya bilang, jangan kembali ke jalan yang salah. Ya, toh. Ibarat kau sudah masa lalu, ya masa lalu. Toh, orang ini sudah masa depan yang bagus. Jadi, toh juga harus cari yang baru. Jangan cari yang lama. Kalau mau kembali ke yang lama, pikir panjang, bos. Kau lihat dunia ini semakin hari semakin ke depan tuh dengan yang baru, ya toh? Masa kau mau hidup dengan yang lama? Hey! Sayang, terlambat sayang. Kayak gini, Hewira pacar datang. Ma, ayo kita ke sana kan? Hewira itu siapa? Nah, ini siapa itu kakak? Kenalan dulu. Kau susuk sebab kau itu ini tambah gagal juga. Ayo sudah selamat ya, Hewira. Akan setelah kau laki-laki menyesal, kasih tinggal kau ke saya. Nah, kau sukses luar akan menyesal. Itu yang bilang kawan. Kerja yang baik. Kejar apa yang menjadi cita-citamu, silakan, ya toh. Masalah pacar mau bilang pilih dia ke apa, tak usah pusing, kasih tinggal, pak. Tapi itu sudah ya, saya tinggal ke masa lalu saya, ya saya dapat istri yang juga jauh lebih bagus, ya. Hidung mancung, putih, cantik kan, sementara saya pesek hitam lagi, hidup lagi. Jadi ya kurang lebihnya seperti itu. Ya, supaya kalian tidak tegang, hanya dengan Hewira ya, kamu udah tidak usah tegang gitu. Ya, di sini kalian bisa ambil contoh-contoh yang baik aja gitu. Oh iya, om ini dia bicara betul, saya kemarin saya pucua deh, kasih pilihan juga seperti itu. Saya juga bingung, saya bimbang. Ya, saya cuma kasih tahu kalau ketika ada laki-laki yang ngomong begitu, kok pilih mana, masa depan atau dia? Kan tinggal cuma jawab satu saja, masa depan yang saya pentingkan. Kalau dia mau bilang sayang kah, cinta kah, tidak usah kamu pikir itu. Pikir dulu pendidikan dan pikir dulu bagaimana kamu bisa mencapai kesuksesan dalam masa depanmu yang indah. Ya toh? Saya kasih tahu kamu dua, kalau kamu dua sukses pakai baju yang bagus, laki-laki dong akan tergila dengan kamu, pak. Dong akan udik dengan kamu. Apalagi kalau skincare so tutup aja, sayang, cantik itu akan dong kejar kamu. Iya, toh? Betul kan, Tina? Kamu lihat cewek yang muka pas-pasan tapi kalau skincare so tutup dompu aja, kan lihat laki-laki ganteng mana yang ntar bisa kejar orang? Tetap dong kejar. Apalagi kalau dong sudah aku pakai baju seragam yang bagus. Hehehe, Ade, kakak nomor kak. bisa kah WA WA? Ani nanti kakak DM ya, kita makan siang. Agak setahun jangan kembali ke lagu lama, cari lagu yang baru itu, yang masa kini itu, keluaran 2026, jangan keluaran yang tahun-tahun lalu. Ya, jadi itu ya, Emira, Ana, apa saya kita ketawa ketiwi, saya kasih canda calon apa canda tahu untuk kalian berdua. Ya, di sisi lain kalian juga harus pikir masa depan, pikir pendidikan, ya. Ingat orang tuamu itu adalah gurumu, ya kan? Guru di rumah, ya. Beda hal dengan orang tua yang ada di sekolah, itu guru yang di sekolah. Ya, jadi ketika apa yang orang tua kasih masukan yang baik apa segala macam untuk kalian, dengarkan, ya toh. Nah, karena itu pendidikan yang baik itu ada di orang tua, gitu, ya. Nah, kalian bisa berhasil, bisa apa segala macam itu semua ada di doa orang tua, ya kan? Dengan kerja kerasnya mereka, mereka bisa biaya hidup kalian punya sekolah yang bagus, apa segala macam. Walaupun dengan batasan ekonomi yang apa adanya, tapi mereka tidak pernah mau putus asa untuk berikan pendidikan yang baik untuk kalian, ya toh. Nah, jadi kalau sudah sukses, ya kamu kembali lagi lihat orang tua, ya toh. Jangan kamu melawan orang tua. Kalau kamu melawan orang tua, ya tunggu, hidup ini akan selalu berputar, ya toh. Nanti besok kau akan jatuh ke bawah, baru kau kembali ke orang tua. Orang tua bilang, apa anak, masih ingat kau kata-kata yang kemarin kau marah mama. Nah, itu saya bilang, jangan melawan orang tua. Oke, okay, mungkin ada terakhir closing pendidikan?
1: Sudah itu aja.
0: Sudah itu aja, oke. Okay. Jadi seperti itu ya, Hewira, anak. Ya, jadi, ya apa saya, sekolah saja yang baik. Ya, apa yang kalian dapat miliki dari orang lain untuk kalian punya ilmu, ya silakan, ya toh. Yang baik ambil, yang tidak baik jangan kamu ambil, tinggalkan, toh. Kamu tinggalkan saja, gitu. Nah, karena ya hidup ini merupakan pilihan, ya. Saya juga dulu sama seperti Anda pakai baju seragam SMA, ya kan? Saya juga sampai, saya dulu tuh tahan sekolah kan, satu tahun saya di SMP, sampai saya capek. Sampai saya tuh pernah dulu tuh putus asa, Hewirana. Ya, kenapa saya bilang saya putus asa? Saya teman-teman sukses, baru saya di belu. Lu sudah naik SMA, saya masih SMP. Sampai saya pernah bilang sama mama, mama, saya stop sekolah sudah. Ya. Mama bilang apa? Tidur suku begitu anak, kok semangat. Saya bilang, mama, saya puang habis saja nanti di SMP saja ini. Gara-gara saya tahan kelas satu tahun ini, nanti mama dan bapak puang habis. Saya mama bilang apa? Uang tidak apa-apa habis. Yang penting pendidikanmu jangan habis. Kau harus kasih full pendidikanmu, supaya ketika pendidikanmu full, kau akan punya masa depan yang baik. Ya. Jadi itu yang dari situ saya pernah tahu kata-kata bikin sampai sekarang ini saya bisa jadi orang yang hebat. Ya, saya tidak pernah mau putus semangat. Ya. Saya tetap kejar. Itu. Sampai itu mau dengar hasil saja sama mama. Saya bilang sama-sama mama, kalau saya tidak berhasil bagaimana? Eh? Nah, karena memang saya mimpi buruk. Saya mimpi kalau saya terima amplop itu tulisan di dalam tidak lulus. Dan itu terjadi, Emira. Terjadi dalam amplop itu saya tidak lulus. Ya. Ya. Gara-gara saya tidak lulus itu karena saya selalu sibuk cari uang, kerja. Karena saya dulu sekolah itu saya suka kerja ke... Saya pergi minyak takaruan di radio-radio swasta, jalan kumpul-kumpul kaleng bekas, ojek, saya dulu. Ya. Jadi itu yang bikin saya sampai tahan kelas satu tahun. Tapi itu, saya punya orang tua kasih semangat saya berpikir kembali untuk saya mengatur saya punya hidup, punya masa depan, dan lain sebagainya, sehingga saya harus ambil keputusan. Ya. Saya harus utamakan mana dulu, pekerjaan atau pendidikan. Ya. Tapi dengan kegagalan yang saya miliki SMP, saya harus tinggalkan pekerjaan dulu. Saya harus fokus dengan pendidikan, sekolah dulu. Ya. Nah, tahun berikut baru saya dengar hasil saya lulus. Ya. Saya lulus itu mama saya semangat apa. Baru saya putih mama, sutua baru aku mau naik SMA nih. Tapi saya benci apa-apa, toh. Yang penting saya orang tua sayang saya, mau. Ya kan? Tapi saya putih mama suka ngusah nih. Isu orang tua baru aku naik SMA nih, bagaimana ceritanya? Saya benci terserah, pengkar yang kau. Ya sudah. Nah, dari situ sudah berjalannya waktu, apa sih macam. Ya, namanya rezeki Tuhan, kita kan kita tidak tahu. Ya. Saya jauh lebih sukses daripada Dora. Bukan saya mau menyepelekan teman-teman saya, ya. Tidak. Ya. Teman yang satu nakal dengan saya itu, ya minta maaf, dia dengan saya itu berbeda profesi. Ya. Dia ada yang ojek, ada yang apa tukang bangunan. Ya. Nah, tapi kadang saya dengan mereka itu, apa sih, tidak terlepas. Gitu. Walaupun dengan profesi-profesi yang kita miliki, saya tidak pernah merasa minder dengan teman-teman saya. Saya pun teman mau ojek apapun, saya tetap sapa teman saya. Ya beda hal ya, kalau orang kalau suka kerja di kantoran kan semua tegur orang yang dibawa-bawa tuh. Kalau saya tidak, saya tetap tegur. Ya sampai saya pertama apa? Kawan, kok pakai baju bagus baru kok duduk di kami yang tukang ojek, tukang-tukang bangunan ini. Kok bikin apa? Kok tidak malu? Saya bilang malu untuk apa? Kok manusia, saya juga manusia tuh. Tuh duduk makan. Jadi saya pertama luar biasa. Kok sopo baju seragam bagus tapi kok tidak pernah lupa dengan Tora. Saya bilang, ya iyalah, baju seragam itu mati kok kastingamu. Ya tuh. Jadi itu ya. Sampai teman-teman tuh sampai sekarang kalau tong sebaku ketemu tuh sudah tong baku gak tong sekali. Dia memang margin, padahal kok tang satu tahun di sekolah itu sampai sekarang baru bisa jadi orang ini. Nah, ya itu sudah ya. Mau bagaimana, tong tidak tahu roda kehidupan seperti apa toh. Jadi ya kesimpulannya kamu tuh harus pikir masa depan dulu ya. Pendidikan kamu harus kejar dulu. Harus betul-betul. Ya kalau besok-besok ada pacar, ada cowok yang mau dekat kamu, bilang saja kakak kalau mau terima silakan, tapi intinya saya tidak mau kakak atur-atur saya lebih, karena saya mau fokus dengan saya punya masa depan dulu. Saya harus bisa capai saya punya cita-cita ya. Nah, kalau dia bilang, oh tidak apa-apa deh, kakak selalu mengerti, tidak apa-apa, silakan mengerti itu seperti apa dulu. Jangan nanti jalan 2-3 tahun baru kamu mulai ancam orang, oh iya sudah aku sudah sayang saja deh. Nah, baru kamu mulai lebih pilih laki-laki daripada kamu punya masa depan, toh. Kamu harus jadi wanita karir, oke? Okay? Sip, kamu dong?
2: Sip.
0: Iya. Saya kira, Nang. Aduh, ini dia dengar kati dia, Tuhan. Ini sapulan ini dia, biasa. Oh ya sudah, ini gara-gara om dia yang bicara, jadi saya kenal lagi nih. Tapi memang hidup itu pilihan, adik. Betul, saya kasih tau kamu. Masa depan itu tidak ada di kampung pacar putangan. Omong kosong. Ya. Saya kasih tau kamu. Omong kosong. Sekarang saya mau tanya, kalau kamu pupu pacar, kan traktir kamu makan berapa ribu? Habis berapa ribu? Palingan cuma habis 50 ribu. 50 ribu itu pun saja dia mengilu, ya toh? Nah. Tapi kalau punya pacar yang betul-betul serius, yang sayang dan peduli dengan kamu, dia tidak pernah bicara barang itu, tidak ada. Dia mau keluarkan uang itu, dia tidak hitung-hitung, ya. Kalau dia serius dengan kamu, tapi kalau dia tidak serius, aduh, itu nanti kamu lihat, dia akan mengilu dengan apa yang dia kasih ke kamu, apa semacam. Nah, orang-orang seperti itu kamu hati-hati. Ya kan? Nah, karena besok lusa itu dia akan minta kembali barang-barang. Nah, oke. Okay. Jadi seperti itu ya, Mira, Ana dengan Hewira ya. Nah, mudah-mudahan ada manfaat baiknya untuk kita mengenai pendidikan. Pendidikan ini kan banyak, bukan pendidikan masalah apa pelajaran apa segala macam, tapi pendidikan juga dalam membentuk karakter kita. Oke? Okay? Sip. Iya. Ah, sip. Kalau besok kamu dua kembali ke yang lama, awas ya. Oke ya, jadi buat teman-teman jangan kemana-mana, nanti Ana akan kembali selepas jam istirahat siang dulu ya. Kalian berdua makan dulu, nanti kembali baru tahun 2 cerewet-cerewet, tahun 3 cerewet-cerewet lagi ya.
2: Iya.
0: Oke, saya Martin dan juga
1: Hewira
2: dan Uswatun.
0: Ya, Uswatun ya. Kita tiga nanti akan kembali selepas yang mau lewat satu ini dulu.
3: audiolibrary.nri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
4: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad ke-2 Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana Incorpore Sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga nggak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih, Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang nggak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih, Pak. Tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah, Bu. Kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah, lo tuh. Langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: 5.
1: Eh, ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Eh, gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Eh, tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Eh, benar juga ya. Ih, ngeri-ngeri.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: view, I guess you move down really easily.
1: Pernah tidak Anda memperhatikan bagian kecil di antara hidung dan bibir atas? Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
2: Radio Republic of Indonesia.
3: Yeah, I can't do these long drives sitting.
4: Bring them out, Produe FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Produe FM.
2: Stay tuned on Produe FM.
5: Teman terbaik kamu.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire, Papua Tengah. Ya, kita update satu informasi yang dikutip dari rri.co.id, ya, di mana libur sekolah, ya, gerakan ekonomi daerah, ya, okupansi, ya, hotel capai 80%, guys. Ya, kalau kita mau bicara libur sekolah memang masih panjang, ya, walaupun ya tinggal beberapa hari lagi ke depan mungkin teman-teman akan masuk kembali, ya, dengan ajaran baru, ya, untuk kita semua, ya, terkhusus adik-adik sekolah, ya. Oke, lanjut yang dikutip dari rri.co.id, yang dimana libur sekolah kembali menjadi penggerak, ya, konsumsi masyarakat di berbagai daerah. Momentum tersebut, ya, memperkuat, ya, aktivitas ekonomi berbasis pariwisata dan usaha lokal. Peningkatan mobilitas wisatawan, ya, turut mendorong transaksi berbagai sektor usaha, ya. Dampaknya dirasakan hotel, restoran, transportasi hingga pelaku UMKM. Libur sekolah menjadi salah satu pendorong konsumsi domestik, ya. Pergerakan wisatawan meningkat pada kuartal kedua, ya, dan itu pun kata ekonom, ya, dan guru besar Universitas Airlangga, Rahma Gahmi, ya, dalam wawancara bersama Pro3 RRI Jakarta Selasa 7 Juli 2026, ya, di mana Rahma mengatakan bahwa dampak ekonomi tidak tersebar merata, ya, di seluruh daerah. Manfaat terbesar masih dinikmati kawasan tujuan, ya, tujuan wisata populer. Perputaran uang, ya, terkonsentrasi, ya, di daerah wisata, hotel, transportasi, kuliner, dan UMKM memperoleh manfaat besarnya. Rahma menilai pemerintah perlu memperkuat potensi ekonomi setiap daerah. Hilirisasi, ya, produk lokal dapat menciptakan nilai tambah berkelanjutan. Guys, itu dia satu informasi yang kita kutip dari rri.co.id untuk kita semua di siang hari ini. Dan guys, kita datang ke film, ya. Tayang 9 Juli, ya, Pemikat Jiwa hadirkan horor psikologis berlatar praktik pelet. Ya, praktik pelet. Ya, waduh, bahaya nih, ya. Film horor Indonesia, ya, Pemikat Jiwa mengangkat, ya, praktik pelet, ya, sebagai tema utama dalam kisah yang memadukan unsur mistis dengan konflik psikologis. Film garapan sutradara Dom Darmo, ya, ini dijadwalkan akan tayang di bioskop seluruh Indonesia mulai 9 Juli 2026. Film ini mengisahkan Jay yang diperankan Fajar Nugra, ya, seorang pria yang menaruh hati kepada Wulan atau Givina, ya. Namun ketika cintanya ditolak, Jay memilih menempuh jalan gaib dengan menggunakan pelet untuk memaksakan perasaannya. Keputusan tersebut kemudian memicu rangkaian teror yang tidak hanya berdampak pada Wulan, namun juga orang-orang di sekitarnya. Guys, gimana kisah selanjutnya? Jangan lupa saksikan, ya, filmnya di bioskop kesayangan Anda. Oke, guys, itu dia dua informasi yang Martin kutip, ya, dari rri.co.id untuk kita semua edisi siaran 8 Juli 2026.

Oke, dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire Papua Tengah. Sudah ada beberapa topang yang Martin hadirkan ya di rumah negara kita semua. Oke, mudah-mudahan teman-teman di siang hari ini masih tetap terhibur selalu ya. Waduh. Ini lagi hangat-hangat nih ya terkait Piala Dunia ya 2026 ya. Yaitu antara Argentina versus Mesir ya. Nah, itu kan saya udah bilang teman-teman. Gak bisa teman-teman, Anda mau berkomentar seperti apa kalau wasit sudah berpihak ke Argentina, udah gak bisa coy, ya kan? Ya dimana teman-teman, ya salah satu pemain ya ketika fluid berakhir, ya dia memberikan kritikan, ya terkait dengan jelang pertandingan ya Mesir melawan Argentina ya. Ya di mana dia apa istilahnya ya mengakui kekalahan yang mereka alami ya. Namun kekalahan itu ya dicurangi oleh wasit ya seperti itu ya. Dan ya saya kalau mau bilang saya juga sudah malas nonton Piala Dunia ya. Ya Martin takuti teman-teman ya dengan kecurangan-kecurangan yang dialami oleh Argentina. Saya cuma takut jangan sampai ya 2030 Piala Dunia sepi ya. Kenapa teman-teman? Bisa jadi ya antar negara akan blackout Piala Dunia ya. Mereka akan tidak ikut tidak ikut serta ya di Piala Dunia 2030 ya. Karena ya kalau kita mau bicara kecurangan yang dialami oleh berbagai klub yang bertanding melawan Argentina itu sangat-sangat jelas pelanggaran yang apa sih ya kalau mau dibilang sih ya, Messi mungkin sudah kartu merah dari lawan Aljazair ya, itu udah kasus injak kaki itu udah nggak bisa lagi gitu ya. Tapi ya mau gimana lagi, Argentina punya Piala Dunia punya FIFA gitu ya. Jadi ya apa ya, pemain Mesir pun juga sangat kecewa, pelatihnya pun juga sangat kecewa ya ketika terjadi pelanggaran penalti apa segala macam di kubunya Mesir ya. Mesir tidak diberikan tanda apa sih, tidak diberikan tendangan penalti ya, sementara Argentina diberikan tendangan penalti. Nah, ini yang saya bilang teman-teman. Ya, ini yang nanti sudah membuat orang itu malas nonton Piala Dunia sampai final. Ya, kenapa? Ya, karena wasitnya modelnya enggak apa sih? Enggak adil ya dalam mengambil keputusan. Kan seperti itu, ya. Jadi banyak ya media-media sosial sekarang-sekarang ini yang lagi heboh ucapin selamat ya bagi fans-fans Argentina ya kan, atas kemenangan yang dicurangi itu ya. Sebenarnya kalau kita mau bicara, tadi juga sempat saya nonton pagi ya. Sebenarnya teman-teman kalau kita mau main dengan kejujuran, Argentina tidak ada apa-apa, kosong ya. Kalau kita mau bicara kosong ya, kalau tidak dicurangi main murni ya kan. Karena apa teman-teman, peluang paling banyak itu dikuasai oleh Mesir ya kan. Nah, dan sementara Argentina itu tidak ada apa-apa teman-teman ya. Tapi ya itu teman-teman, kalau dia mau masuk menang itu pun palingan satu ya kan, tidak lebih tidak kurang kan gitu. Tapi ya itulah teman-teman ya, wasit berkata lain ya. Sehingga ya Argentina yang menjadi juara ya. Jadi banyak ya hal-hal yang tahun ini nggak beres ya. Jadi ya itu teman-teman sudah tahu kan teman-teman. Argentina yang orang sekarang sebut anak FIFA ya kan, anak FIFA dengan anak wasit ya kan. Jadi seperti itu teman-teman ya. Beda hal kalau Belanda, Jerman, Brasil, beda permainannya ya kan, beda wasitnya kan seperti itu ya. Tapi kalau Argentina sudah jelas-jelas dari awal pertengahan hingga di ujung lapan besar ini, pelanggaran selalu terjadi untuk Argentina ya kan. Namun Argentina tidak pernah diberikan kartu sama sekali pun ya kan. Dipertanyakan ada apa sebenarnya klub Argentina di Piala Dunia? Apakah sudah ada permainan di balik itu semua? Kan gitu. Jadi ya tanda tanya aja ya kan. Ini Mesir aja udah kalah apalagi Swiss ya kan.
Saya kalau jadi pelatih, ya kan, nggak usah kasih masuk Swiss main, biar aja Argentina main sendiri kan, selesai. Daripada ikut main, tapi toh nanti terjadi pelanggaran, Argentina aman-aman saja, Swiss kena pelanggaran buat apa, ya kan? Tidak ada gunanya kan kita ikut bertanding, namun wasit berpihak kepada Argentina buat apa, kan gitu? Jadi banyak kan para penonton, para supporter itu akan kecewa gitu, akan kecewa dengan sikap dan tindakan wasit yang selalu berpihak kepada Argentina, ya kan? Ada apa? Apakah ada kong kali kong antara mereka punya bos dengan bos, ya kan? Face to bos, ya kan? Kita nggak tahu, teman-teman. Nah, jadi nih, saya juga sekarang udah pemalas nonton Piala Dunia, ya. Udah malas saya, udah saya padam televisi, ya kan? Dari malam tuh karena anak saya bilang, papa, Mesir cetak gol, ya. Saya nonton 1-0 kan. Nah, tapi begitu lihat gini, aduh, sudah. Nggak bisa ya, saya bilang istri saya tidur sudah, daripada emosi tidur aja kan. Nah, kenapa ya Argentina setiap kali bertanding main itu aduh ya, main kebusukan selalu di lapangan hijau, ya kan? Kenapa saya bilang kebusukan? Kecurangan selalu dibuat oleh Argentina, tapi Argentina tidak pernah diberikan kartu sepersen pun, ya kan? Nah, sementara ketika lawan mengkritik, memberikan masukan apa segala macam, diberikan kartu. Kayak tadi pagi kan Mesir ya, diberikan kartu kuning, ya kan? Nah, jadi itu yang dipertanyakan, apakah itu wajar? Imbang, ya kan? Enggak seimbang, ya kan? Jadi itu yang saya bilang. Ya mau gimana lagi? Piala Dunia ini Argentina yang style, bos, ya kan? Ya kalau saya punya klub masuk, saya bilang enggak usah masuk Piala Dunia, pulang aja, ya kan? Enggak usah sampai final, pulang, ya kan? Nah, biar aja kasih satu kali gebrakan kan, nah, supaya Presiden FIFA juga tahu bahwa keadilan itu penting dalam permainan, ya kan? Jangan dicurangi dan jangan dimanipulasi kesalahan-kesalahan yang terjadi di lapangan hijau, kan seperti itu, ya. Nah, karena memang saya kecewa tadi pagi, ya. Saya kecewa sekali nonton tuh, aduh kasihan. Ya sebenarnya Mesir tuh bisa cetak full, ya kan? Banyak sekali kegagalan-kegagalan gol yang selalu menjadi alasan untuk mereka Mesir tidak bisa menang, ya kan? Nah, jadi itu yang saya bilang, tidak bisa. Kita tidak bisa bicara apa-apa, ya kan? Ya saya cuma bilang bagi para supporter Prancis, Inggris, Swiss dan lain sebagainya, kalau kamu ketemu Argentina, saya cuma bilang tahan diri. Itu tetap kecurangan akan selalu terjadi sampai akhir. FIFA 2026 ini, World Cup 2026 ini sudah booking menjadi Argentina. Jadi tidak bisa dong bayar uang. Tidak bisa, Prancis tidak bisa pegang piala. Kalau uang dong bicara, tidak akan. Kok mau bertanding mau dia bagaimana? Tetap kan akan pelanggaran terjadi di lapangan hijau. Kalau Argentina aman, jalan, das, tidak akan ada pelanggaran. Tapi kalau yang lain, pasti pelanggaran akan selalu terjadi untuk mereka. Ya ini bukan kita bicara kebohongan, ini kita bicara masalah fakta di lapangan, ya. Dari awal pertandingan dari Piala Dunia mulai melawan Aljazair, terus Tanjung Verden dan lain sebagainya, itu sudah jelas-jelas banget seringkali terjadi pelanggaran untuk Argentina. Namun wasit selalu menutup mata dan menganggap pelanggaran itu bukan hal yang mesti di apa sih, diangkat kartu atau gimana gitulah, ya kita nggak tahu ya. Nah, tapi itu sudah ya, mau gimana. Ya ya sekarang tuh Marti udah malas ya, malas nonton ya. Palingan kalau saya mau nonton tuh Belgia, ya kan, Prancis, ya karena memang wasit tuh jujur-jujurnya di situ ada. Tapi kalau namanya Argentina main, udah enggak. Saya udah enggak semangat nonton Piala Dunia kalau pas Argentina main, enggak mau. Karena apa? Sakit hati, ya kan? Sakit hatinya karena apa? Karena selalu mainnya licik, ya kan? Licik sekali, kelicikan untuk mau menjadi kemenangan dunia, ya kan? Susah gitu ya. Tapi teman-teman ingat, kejujuran ketika Anda bermain tidak adil, ingat, kemenangan itu tidak akan selamanya miliki Anda untuk selamanya. Tidak akan, ya kan? Ya. Ketika itu hasil rezeki untuk kamu yang baik, kau akan menang 2026. Tapi kalau tidak, minta maaf, kau akan tersingkir kawan. Ya toh? belum kena waktunya. Kalau pas kena waktunya ya sudah, mengerti saja ya. Jadi ya sabar-sabar aja ya. Padahal tadi pagi itu, aduh, saya nonton sudah bagus, bagus sekali. Begitu saya lihat wasit, dia, aduh sayang ya.
cek VAR apa segala macam, sudah sih saya bilang diam aja. Terjadi penalti untuk Argentina bisa, untuk apa untuk Mesir aja nggak bisa, ya kan, di cancel itu saya bingung. Ini sebenarnya ada apa gitu ya? Kok permainannya jelek sekali, model seperti ini selalu dipakai untuk Argentina gitu ya? Nah, jadi kalau saya mau bilang teman-teman, apakah kita merasa bangga jadi supporter fans Argentina dengan kecurangan yang kita membuat menang gitu? Kalau saya enggak, ya kan saya lebih bagus klub saya kalah, ya kan? Nah, daripada saya menang, tapi saya harus curangi lawan saya, ya kan? Saya harus curangi lawan saya. Ngapain, ya kan? Nah, itu sama saja kita tidak sportivitas, ya kan? Kita tidak sportivitas dalam mendukung klub-klub kesayangan kita, kan? Gitu. Untung aja ya, saya nggak pilih Argentina ya, saya pilih Jerman ya. Jerman klub yang jujur, main apa adanya, ya kan? Strateginya bagus, tidak pernah kecurangan yang dia selalu buat untuk lawannya, ya kan? Tidak ada pembelaan-pembelaan diri yang istilahnya mau menimbulkan sesuatu hal untuk menghasilkan kemenangan yang tidak murni, ya kan? Untung saya nggak pilih Argentina. Untungnya teman-teman juga pilih Belanda kan, Brasil untung kan? Iya. Ya, kasihan kan? Iya. Ya, menang 2026 karena kecurangan bikin apa? Bikin malu ya kan? Nah, itu yang saya bilang, saya ini pengamat bola. Saya suka nonton bola, hobi nonton bola, ya kan? Tapi ya, saya tidak hobi kalau kecurangan selalu terjadi untuk membela diri, ya kan? Demi kemenangan gitu ya. Aduh, kecurangan selalu terjadi tapi itu selalu dianggap biasa aja, ya kan? Jadi sedih kan teman-teman, sedih sekali ya. Saya saja pendukung Jerman, lihat Mesir kayak gitu aja udah sedih sekali, ya kan? Gimana nasib teman-teman yang nanti kalau akan lawan ketemu Argentina, ketika Anda dikecewakan oleh mereka, waduh. Ya kan? Nah, kalau saya seperti itu, saya kalau supporter Argentina saya enggak sombong, ya kan? Ngapain saya sombong? Ya golnya aja enggak murni, ya kan? Selalu ada pembelaan diri, ya kan, buat apa? Ya kan? Kemenangan bukan berpihak kepada kita, berpihak kepada lawan, tapi ya mau gimana? Lawan selalu dibantai oleh wasit, ya kan? Supaya Argentina lolos menang gitu kan. Aduh, jangan sombong dong. Menang dengan hasil sendiri nggak apa-apa, jangan menang karena hasil kecurangan. Nah, beda hal kan teman-teman ya. Jadi itu sudah ya, yang lagi hangat-hangat, yang lagi apa sih, yang lagi heboh-heboh di media sosial kan itu terkait Argentina lawan Mesir ya. Nah, itu saya bilang, cuma takut teman-teman jangan sampai 2030 banyak negara yang akan undur diri, ya kan? Akan undur diri dari Piala Dunia karena mereka anggap dengan hadirnya Argentina membuat Piala Dunia itu tidak sehat, ya kan? Membuat Piala Dunia itu akan cacat dengan namanya aturan dan keadilan, ya kan? Jadi hati-hati teman-teman, ya. Ya, apalagi kalau sampai macam contoh, ya kan? Media-media sudah nggak mau siarkan. Udah, semua black out, ya kan? Blacklist Piala Dunia. Mau gimana lagi? Anda mau nonton di mana, ya kan? Kalau semua siaran televisi tidak ada yang mau ditayangkan, ya kan? Rugi dong, ya kan? Karena ya itu saya bilang, ada waktunya, teman-teman, ya. Jadi ya kurang lebihnya seperti itu ya. Ya saya ucapin selamat aja lah buat teman-teman Argentina ya. Ya walaupun kemenangan dicurangi ya. Ya menangnya diambil dari Mesir ya. Masih ya memang saya dari terpaju nonton tuh sayang ya. Itu yang saya bilang, itu sudah yang kemarin Jerman juga main itu wasit bikin begitu juga tuh rasakan kawan. Jadi sakit tuh sakit. Kalau ketika permainan itu sudah bagus apa segala macam, terus ketika kita sudah mau apa sih, sudah mau melebihi angka yang kita mau mencapai, ya tiba-tiba wasit punya niat jahat untuk menggagalkan itu semua, ya kan? Demi kepentingan sesuatu dan lain hal, ya kan? Jadi itu ya. Ya, tapi saya untungnya enggak fans Argentina ya. Jadi saya golnya menangnya itu menang murni ya, bukan menang dari hasil ambil orang lain punya hak ya. Aduh, itu kalau apa sih saya menang tidak hormat ya. Karena dicurangi ya. Aduh, kesian. Oke, okay, guys.
guys ya, tetap semangat aja lah untuk kita semua ya, yang sudah pulang-pulang sabar-sabar aja, masih ada 2030 ya, 2030 ya. Padahal saya dari tadi tuh saya sudah berharap ya, Spanyol ketemu dia, tapi enggak ya, dia ketemu Swiss ya. Ini Swiss ini penentuan teman-teman. Aduh, kalau Swiss sampai dicurangi lagi sudah. Saya cuma bilang Prancis dengan yang lain-lain itu pulang sudah, kasih biar Argentina yang main sendiri di lapangan hijau. Messi dong bagi dong teman-teman sendiri baru Neno sendiri rawan. Ya daripada selalu permainan dicurangi lebih bagus, kasih Argentina main sendiri. Buat apa ada klub-klub baru apa segala macam, tapi kalau selalu dijadikan alasan untuk dicurangi apa segala macam, ya lebih bagus enggak usah main satu kali ya kan, bikin hati emosi kan. Kita penonton saja kalau nonton sudah main curangi begitu udah malas nonton, padam TV kan. Bukan masalah kita punya klub udah pulang duluan, tidak, tapi kita mau lihat keadilan dan kejujuran dalam pesta bola dunia 2020 ini, apa 2026 ini kan, seperti itu ya. Jadi ya semangat terus dan junjung tinggi sportivitas kita semua ya. Jadi itu sudah ya hangat-hangat, yang lagi hangat-hangat sekali informasi yang lagi heboh-heboh di media sosial, yaitu terkait Mesir melawan Argentina ya, dengan kecurangan-kecurangan yang terjadi ya. Nah, itu yang saya bilang, itu baru Mesir. Gimana kalau kemarin Tanjung Verden, terus Aljazair buka suara ya. Saya yakin kalau empat negara buka saja, buka suara terkait dengan kecurangan yang selalu terjadi untuk wasit dan Argentina, saya yakin semuanya itu akan menjadi kesalahan fatal di Piala Dunia 2026 ya. Dan itu menjadi sesuatu tugas harus kita perbaiki itu kan gitu ya. Tapi ya itu yang lain kan tutup mata ya. Tutup mata nggak tahu gitu ya. Sementara Meksiko tadi langsung live mengatakan bahwa mereka sangat kecewa, mereka akui kekalahannya mereka, namun mereka kecewa dengan tindakan wasit yang tidak sportivitas, tidak netral kan, seperti itu ya. Jadi ya mau gimana lagi kan, seperti itu teman-teman ya. Ya itu sudah yang saya bilang, Piala Dunia ini kita tidak tahu ya. Tidak tahu kawan ya toh. Jadi hati-hati aja ya, hati-hati ketika timnas Prancis, Spanyol, Inggris, siapapun kita yang nanti menang terus lawan Argentina, saya cuma bilang hati-hati ya, tahan hati, tahan diri ya. Ketika kamu nonton bareng sama-sama fans Argentina, jangan kamu terpancing dengan doyan di dalam televisi ya. Biasa begitu, emosi itu tidak bisa tong kendalikan toh. Nah, apalagi kalau tong pukul dicurangi, woi mama ya. Baru satu betul, go Messi, gitu ya. Nah, padahal golnya enggak asli ya, dicurangi terus ya. Nah, ya hati-hati aja ya, teman-teman. Tetap menjaga sportivitas kita. Baku ganggu mau apapun, silakan baku ganggu. Yang penting jangan sampai orang baku pukul, ya toh. Karena kita lihat kemarin beberapa daerah di media sosial kan terjadi seperti itu. Baku ganggu, mental tidak kuat apa segala macam, terjadi adu jotos ya kan, baku tumbuh kan, berkelahi ya. Jadi jangan sampai ya, masalah baku ganggu itu udah hal biasa. Yang penting kita selalu menjunjung sportivitas kita, kita selalu menjaga tali persaudaraan kita ya. Walaupun kita berbeda pilihan, walaupun banyak kebencian apa segala macam, tapi anggap itu cuma sebatas hal biasa saja ya toh. Selesai Piala Dunia ya sudah, selesai juga ya. Tom aku bicara kembali lagi, jangan terlarut-larut dalam membenci orang ya toh. Oke guys ya, jadi itu dia informasi yang baik ya, yang mungkin saja saya harus katakan bahwa ya, yang lagi hangat-hangat kan terkait itu Piala Dunia ya, antara Mesir dengan Argentina ya toh. Jadi orang semua mau bagaimana lagi ya, wasit kalau sudah berpihak mau bagaimana. Tidak bisa yang bicara ya toh. Tahu siapa dan untuk siapa toh. Jadi itu sudah, tong akui saja. Oke, buat teman-teman tetap stay tune aja di Prodo FM ya, di 90.1 MHz, karena nanti selepas beberapa teman berikut ini saya Martin bakal kembali menemani Anda semua.

0: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah, tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Hah, motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: Seru banget, seru banget nih. Terus, terus, seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: That one's not gonna make it. Most of these aren't gonna make.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoksin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM.

0: Turn the music up for me, Chris.
1: Hey, hey, hey, hey.
2: Yeah, yeah.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau kelama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: school kids. Young, dumb, and broke. Oh, what am I doing with my life? Why am I here? I was in law school. She was right. Just say no. I said yes. Look at me now. King of the lockers. Is anybody here to check my work? Fuck it. Young, dumb, and broke. Hey! Some bullshit.
1: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire Papua Tengah, tanpa ada terasa. Kebarusan Martin cukup sampai di sini saja dulu, dan apabila ada kekurangan maupun kesalahan, tentu yang disengaja maupun tidaknya, saya di sini Martin meminta maaf yang sebesar buat anda semua. Edisi siaran 8 Juli 2026 bertepat di hari Rabu. Saya di sini Martin ucapin selamat siang dan sampai jumpa.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini. Hey, awas ada motor di depan lo, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
2: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Produser. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produser FM. Produser FM.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Ih, biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Ama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, iya. Saya matiin. Astaga, mati lampu. Oh nih, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Kopi rempah Sekana merupakan minuman khas Tanjung Pinang yang cukup unik. Kopi Sekana diracik oleh tabib kerajaan Kesultanan Riau Lingga pada awal abad ke-20. Dahulunya kopi Sekana adalah minuman yang hanya dikonsumsi oleh Raja Lingga berserta keluarganya. Kopi Sekana ada dua macam. Kopi Sekana yang khusus untuk dikonsumsi di siang hari dan kopi Sekana yang khusus dikonsumsi di malam hari. Perbedaan antara kopi Sekana siang dan kopi Sekana malam adalah campuran dari rempah-rempah yang membangun cita rasa kopi Sekana tersebut. Kopi Sekana yang dikonsumsi untuk siang hari diolah dengan 7 macam rempah. Sedangkan kopi Sekana yang dikonsumsi di malam hari diolah dengan 9 macam rempah unggulan. Keunikan lain dari kopi Sekana adalah kopi Sekana siang dapat diminum di malam hari. Namun, kopi Sekana malam tidak dapat diminum pada siang hari.

0: Verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
3: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
2: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
3: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
2: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
3: Oh alah, buat apa lah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
2: Iya sih,

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi nggak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Nggak celaka juga, nggak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
3: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih di Pro Dona Bidang Tamu Terbaik Kamu, ditemani sama Suci ya. Di sore hari ini masih temani kamu di segmen Santai Siang Teman Pro 2 sampai nanti di jam 4 sore waktu Indonesia Timur. Di sore hari ini Suci mau ucapin selamat sore aja Teman Pro 2 buat kalian ya. Selamat beraktivitas buat kamu yang lagi beraktivitas di Rabu sore ini. Mungkin lagi kerja atau mungkin lagi santai-santai ya. Sambil dengerin Pro 2 tentunya. Mungkin santai bersama keluarga atau mungkin teman atau mungkin sama sendiri ya teman Pro 2, atau mungkin lagi di jalan ya, lagi OTW ke suatu tempat. Suci masih temani kamu di siang sore hari ini maksudnya ya, sampai nanti di segmen Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam di jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Dan nantinya teman Pro 2 di jam 4 ya, Suci masih hadirkan juga info Pro 2 sekaligus temani kamu di segmen Sore Ceria.
1: Hey yo, this is Unity.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya. Iya.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Info Pro 2 FM.
3: Waktunya Info Pro 2 di sore hari ini, teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan mulai menyusun perencanaan pengadaan lahan pemakaman baru sebagai upaya mengatasi keterbatasan kapasitas tempat pemakaman yang ada saat ini. Dalam keterangannya, Kepala Dinas Perkimtan Kabupaten Mimika Abrianti Nuhuyanan mengatakan bahwa di tahun 2026 pihaknya memprioritaskan perencanaan pengadaan lahan pemakaman dalam skala besar yang berlokasi di depan area pemakaman yang saat ini telah digunakan. Dirinya menjelaskan lokasi yang direncanakan berada di seberang jalan menuju kawasan pemakaman. Luasan lahan yang dipersiapkan diperkirakan mencapai sekitar 14 hektar meski saat ini masih dalam tahap penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah. Selain itu, Perkimtan juga akan melakukan penambahan sekitar 1 hektar lahan di bagian belakang kawasan pemakaman yang sudah ada sebagai solusi sementara untuk memenuhi kebutuhan lahan pemakaman. Sementara untuk tempat pemakaman umum atau TPU di SP2, menurut Abrianti, pengembangan belum dapat dilakukan karena kondisi lahan yang sudah penuh dan keterbatasan ketersediaan tanah di sekitar lokasi. Informasi terakhir, teman Pro 2, Diva Pop dan R&B Global, Beyonce secara mengejutkan meluncurkan karya musik teranyar yang langsung menguncang belantika musik internasional. Penyanyi peraih puluhan piala Grammy tersebut resmi merilis sebuah lagu tunggal original baru bertajuk Morning Dew setelah sempat absen mengeluarkan karya musik mandiri selama hampir 2 tahun terakhir. Peluncuran single terbarunya, teman Pro 2, dilakukan tanpa adanya promosi atau pengumuman awal kepada publik terlebih dahulu. Langkah senyap ini yang diinisiasi oleh label rekaman Parkwood Entertainment sengaja diambil sebagai hadiah spesial akhir pekan bagi jutaan basis penggemar setianya yang akrab disapa Beehive. Bersamaan dengan perilisan audionya, teman Pro 2, pihak manajemen juga meluncurkan video lirik estetik bernuansa hitam putih yang merestorasi potongan dokumentasi visual masa lalu sang bintang di lapangan. Mengenai rincian tanggal distribusi penuh untuk album fisik edisi kolektor tersebut, promotor berjanji akan menyebarluaskan informasi pelengkapnya secara berkala kepada publik dalam pekan ini. Sekian Info Pro 2 di sore hari ini yang dilansir dari rri.co.id.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Tentunya masih ditemani juga sama Suci ya, teman Pro 2. Temani kamu di segmen Sore Ceria. Selamat sore ya, teman Pro 2. Buat kalian semua, selamat beraktivitas di sore yang sangat cerah ini ya, teman Pro 2. Yang lagi siap-siap mau olahraga atau mungkin lagi olahraga, selamat berolahraga aja, teman Pro 2, buat kalian yang masih sibuk bekerja beraktivitas dimanapun ya, selamat beraktivitas aja, teman Pro 2, menemani kamu juga di sore hari ini. Suci mau update satu informasi, aktor laga Indonesia, teman Pro 2, yaitu Iko Uwais ya, kembali menunjukkan kiprahnya di perfilman internasional. Nah, kali ini Iko ini dipercaya memerankan tokoh antagonis utama dalam film aksi thriller Tiongkok berjudul Wings of Dread, teman Pro 2. Di film tersebut, Iko ini berperan sebagai pemimpin kelompok pembajak pesawat yang meneror sebuah penerbangan komersial. Nah, aksinya ya, teman Pro 2, kemudian mendapat perlawanan dari seorang air marshal bernama Gu Choyang yang diperankan oleh Aston Chan, teman Pro 2. Dan dengan latar utama di dalam kabin pesawat, Wings of Dread ini menghadirkan pertarungan jarak dekat yang intens dan penuh tekanan. Karena itu kita juga tahu, teman Pro 2, kalau Iko Uwais ini kan merupakan aktor laga ya, yang memang sudah tidak perlu diragukan lagi karena sudah banyak membintangi film-film laga, baik itu film Indonesia maupun internasional ya. Dan trailer film tersebut juga menampilkan aksi cepat dan brutal ya di ruang sempit yang membuat setiap adegan ini terasa semakin menegangkan. Film ini juga mempertemukan dua gaya bela diri yang berbeda, teman Pro 2. Ada silat khas Iko Uwais dipadukan dengan kungfu modern yang menjadi ciri khas Aston Chan.

Film Wings of Dread 82 sudah tersedia secara eksklusif di layanan iQIYI 82 ya, sejak 3 Juli 2026, tetapi baru tersedia di platform Tiongkok saja. Film ini dikabarkan akan hadir di bioskop Indonesia di bulan Agustus 2026, tapi sampai saat ini memang belum ada jadwal penayangan resmi yang diumumkan.

0: Nah, ini kenapa aku mendadak buyung ya?
1: Gempa. Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
4: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
5: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.
6: Last minute flight.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, bermenang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Tuan Rumah 2 IDN Pictures menghadirkan film horor perempuan pembawa sial yang disutradarai oleh Fajar Nugros dan juga diproduseri oleh Susanti Dewi dengan naskah karya Fajar Nugros dan Husein M. Atmojo. Jadi film horor ini Tuan Rumah 2 ya, bercerita tentang Mira yang diperankan sama Raihanun, seorang perempuan dengan masa lalu yang kelam dengan kutukan misterius Tuan Rumah 2. Jadi setiap ada pria ya yang menyentuh atau mungkin menaruh hati ya, jatuh cinta sama Mira ini selalu berakhir dengan kematian tragis. Dan karena kejadian tersebut, Tuan Rumah 2, warga ini akhirnya menuduh Mira ini seorang pembawa sial. Apalagi setelah kematian suaminya Agus yang diperankan sama Muhammad Abe Bashin yang terjadi secara misterius. Nah, Mira ini diusir, dihina dan meyakini ya kutukan tersebut merupakan kiriman seseorang yang menyimpan dendam sama dirinya, Tuan Rumah 2. Dan Mira ini nih mencari tahu ya kira-kira siapa sih yang mengirim kutukan kepada dirinya. Dan dalam pencariannya, Mira bertemu dengan Bana yang diperankan sama Morgan Oi, seorang pemilik warung makan sederhana tanpa prasangka apa-apa, Tuan Rumah 2. Jadi hubungan mereka ini perlahan tumbuh menjadi cinta yang menantang kutukan serta takdir ya. Dan Mira ini kemudian mengetahui kutukan Bahu Laweyan berasal dari saudara tirinya, yaitu namanya Putri, yang diperankan sama Clara Bernadette. Demi terbebas dari kutukan, Mira ini memilih melawan rasa takut dan menghadapi sumber penderitaannya. Film ini Tuan Rumah 2 juga dibintangi oleh Rukman Rosadi, Aura Karisma, Didik Nini Towok, ada juga Banyu Bening, Muhammad Abe, dan Benedictus Siregar. Jadi kehadiran mereka ini memperkuat konflik horor, drama, serta misteri yang menyelimuti perjalanan Mira. Film Perempuan Pembawa Sial Tuan Rumah 2 dijadwalkan akan tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 18 September 2026.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
4: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh iya iya iya.
2: Lapliku ayangku bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh Bejo, ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya. Ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
0: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Iya. Yeah.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
3: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
6: Produenza.
7: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can do these long drives sitting. Come on.
2: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
4: Aku hemat Gucci. Aku hemat Louis Vuitton.
2: Stay tuned on Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah.

manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti.

0: Masih di Pro 2, Nabila, teman terbaik kamu. Masih ditemani juga sama Suci, teman Pro 2. Temani kamu di sore menuju malam hari ini di segmen Sore Ceria sampai nanti di pukul 8 malam waktu Indonesia Timur, dan dilanjutkan dengan segmen Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Seperti biasanya juga, teman Pro 2, di jam 9 nanti kita akan gabung ya bareng Pro 2 Jakarta untuk Music Live Chat. Di sore menuju malam ini, Suci mau ucapin selamat beraktivitas aja buat kamu semua. Semoga aktivitas kamu berjalan dengan menyenangkan. Suci masih temani kamu, teman Pro 2, dengan rangkaian informasi ya sampai nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Timur.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh, alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya? Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
4: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
5: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Shame it. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah, saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Oh, no.
2: Halo, selamat siang. Ini dari Tunai Gampang. Ingin menginformasikan bahwa pinjaman yang kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
3: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
4: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
5: Bayar cepat, bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
3: Eh, jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Calderias. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
3: RRI Pro 2 FM. Teman-teman.

0: Masih di Produa Nabila, teman terbaik kamu. Tentunya masih ditemani sama Suci juga, teman Produa di malam hari ini ya. Menemani kamu semua, teman Produa, ada kabar terbaru nih dari boy group yang akan mendatangi Indonesia ya, dalam tour konser mereka, yaitu ada Big Bang ya, yang menyiapkan lagu baru comeback mereka setelah 4 tahun, teman Produa.
1: Satu yang aku tahu pasti.
0: Dan tentunya kabar ini tuh kabar yang paling ditunggu ya sama para penggemar Big Bang, yaitu VIP. Yang mana Big Bang ini dikabarkan memang tengah menyiapkan lagu baru yang akan menjadi karya pertama mereka nih dalam 4 tahun terakhir. Dilansir dari laporan My Daily, teman Produa, disebutkan kalau ketiga anggota Big Bang ini sudah menjadwalkan proses syuting untuk perilisan terbaru mereka di pekan ketiga bulan Juli ini. Mereka juga disebut akan merekam video musik dan sejumlah materi promosi dalam satu hari. Sumber dari industri musik juga ini sudah mengkonfirmasi ya bahwa proses produksi lagu baru tersebut sedang berjalan. Nah, meski memang belum mengungkap jadwal rilis, lagu tersebut diperkirakan akan meluncur sebelum tur dunia Big Bang dimulai. Seperti yang tadi sudah Suci sampaikan, teman Produa, karya terbaru ini menjadi comeback pertama grup tersebut ya sejak merilis Still Life di bulan April 2022. Dan lagu tersebut menjadi rilisan terakhir Big Bang bersama mantan anggota mereka, yaitu ada Top, teman Produa. Dan comeback kali ini sekaligus menjadi pemanasan ya, teman Produa, menjelang tur dunia mereka yang akan dimulai di bulan Agustus mendatang. Tur ini juga menjadi tur pertama mereka dalam 9 tahun sejak terakhir kali digelar di tahun 2017. Big Bang akan membuka rangkaian tur dunia mereka, teman Produa, bertajuk Big Bang 2026 World Tour di Korea Selatan, tepatnya di Goyang Stadium, selama 3 hari dari tanggal 21 sampai 23 Agustus 2026. Nah, dari Korea Selatan, tur tersebut akan berlanjut, teman Produa ya, di 18 kota yang tersebar di Amerika Utara, Eropa, Oseania, dan juga Asia. Big Bang akan singgah di Jakarta, teman Produa, di tanggal 16 Januari 2027.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

Mental.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: 82 sutradara Joko Anwar membuka kesempatan nih bagi masyarakat umum buat bergabung dalam film terbarunya. Jadi proses open casting tersebut 82 dibuka untuk sejumlah karakter dan tidak mewajibkan pelamar memiliki pengalaman akting profesional 82. Pengumuman open casting tersebut disampaikan sama Joko Anwar melalui akun Instagram pribadinya di hari Selasa kemarin 7 Juli 2026. Dan film tersebut nantinya akan diproduksi oleh rumah produksi miliknya ComNC Picture. Tentunya ya setelah mengunggah postingan tersebut langsung dibanjiri sama komentar warganet yang tertarik untuk ikut casting. Sejumlah aktor dan influencer juga nih bahkan sampai ikut meramaikan kolom komentar dan menyatakan minat ya buat bergabung. Nah, Joko Anwar ini mengatakan 82 siapapun ini yang merasa sesuai ya dengan karakter yang dicari dipersilahkan untuk mendaftar. Kesempatan ini terbuka bagi peserta 82 dari berbagai latar belakang termasuk mereka yang baru pertama kali mencoba dunia akting. Sejumlah karakter yang dibutuhkan antara lain pria dan perempuan berlatar Jawa dengan rentang usia dewasa hingga lanjut usia. Selain itu tim produksi juga mencari pria berkebangsaan Eropa yang bisa berbahasa Belanda serta pria berpenampilan Timur Tengah. Calon peserta nantinya diminta menyiapkan sejumlah dokumen pendukung sebelum mendaftar. Dokumen tersebut meliputi foto terbaru, data diri, kurikulum vitae, apabila ada 82 showreel atau video acting, serta rekaman monolog sesuai karakter yang dipilih. Jadi mungkin 82 buat kamu yang tertarik ya untuk ikut open casting walaupun belum punya pengalaman, boleh 82 ya langsung saja mendaftar karena memang pendaftarannya ini dilakukan melalui surat elektronik dengan mencantumkan nama karakter dan nama lengkap pada subjek email. Link syarat pendaftaran lengkapnya 82 bisa kamu lihat ya di Instagram resmi Joko Anwar. Open casting untuk film terbaru Joko Anwar ini akan ditutup 82 di tanggal 13 Juli nanti. Dan sampai saat ini memang belum ada informasi lebih lanjut mengenai judul maupun jadwal penayangan film tersebut.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Bu, ibu.
4: Ya, ada apa, Pak?
3: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking piye toh.
4: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
3: Iya.
4: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
3: Ningsih mana, Ningsih?
4: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
3: Ningsih.
5: Dalam, Pak.
3: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
5: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
3: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
5: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
3: 100 juta, bisa enggak?
5: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
3: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih loh ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja, biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma!
2: Radio Republik of Indonesia.
3: Yeah, I can't do these long drives sitting.
4: Bring them out. Produe FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Produe FM.
6: Pocket hammer Gucci on. Aku emang Louis Vuitton.
4: Stay tuned on Produe FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit, awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!
4: Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Prodo FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu.
9: Info Prodo FM.
10: Waktu ini Info Pro 2 di malam hari ini, teman Pro 2. Informasi pertama, fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Selain itu, fenomena tersebut juga berpotensi memicu berbagai cuaca ekstrim di sejumlah wilayah dunia. Peringatan tersebut disampaikan pakar El Nino dari pusat Eropa untuk perakiran cuaca jangka menengah. Peringatan tersebut disampaikan di hari Selasa 7 Juli 2026.

Menurut tim Stockdale, teman kedua model perkiraan menunjukkan El Nino kali ini berada pada kategori ekstrim. Ia mengatakan fenomena tersebut berbeda dari yang pernah diamatinya selama lebih dari 30 tahun. Dikatakan belum pernah melihat perkiraan El Nino yang begitu kuat dan konsisten di berbagai model cuaca. Stockdale menilai peluang El Nino kali ini untuk memecahkan rekor sangat besar. Meski demikian, ia menegaskan bahwa tidak ada jaminan pasti hingga fenomena tersebut benar-benar berkembang sesuai perakiraan. El Nino menyebabkan suhu permukaan laut di wilayah tengah dan timur Samudra Pasifik Ekuator meningkat. Dan kondisi tersebut Tuan-tuan mempengaruhi pola angin, tekanan udara, dan curah hujan di berbagai belahan dunia. Fenomena El Nino umumnya terjadi setiap 2 hingga 7 tahun dan berlangsung selama sekitar 9 hingga 12 bulan. Informasi terakhir teman Pro 2 NCT 127 mengumumkan akan melakukan comeback dengan merilis album ke-7 mereka pada 24 Agustus 2026. Kabar tersebut dikonfirmasi oleh SM Entertainment setelah sebelumnya dilaporkan oleh My Daily yang dilansir dari Sumpi di hari Selasa 7 Juli 2026. Agensi menyampaikan bahwa comeback tersebut menjadi yang pertama bagi NCT 127 dalam sekitar 2 tahun. Sebelumnya grup tersebut merilis album studio ke-6 berjudul Walk di bulan Juli di 2024. SM Entertainment juga mengajak para penggemar untuk memberikan dukungan terhadap album terbaru grup tersebut. Comeback kali ini akan diikuti hanya dengan 5 anggota, yakni Johnny, Taeyong, Yuta, Jaehyun, dan Haecha. Pada hari yang sama, NCT 127 juga mengumumkan tur dunia kelima. Mereka bertajuk New City The Red Line. Tur tersebut akan dibuka dengan konser di KSPO Dome, Seoul pada 18 hingga 20 September 2026. Setelah konser di Korea Selatan, NCT 127 dijadwalkan akan mengunjungi Jakarta, Hong Kong, Singapura, Bangkok, dan Taipei. Sekian info Pro 2 di malam hari ini yang dilansir dari rri.co.id.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.

0: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro

0: ekornya.
1: Bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
2: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
3: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

Masih di Prodo Nabila, teman terbaik kamu. Tentunya masih ditemani sama Suci di segmen Jika Malam Jangan Galau Malam-Malam. Teman Prodo, film animasi komedi Minions and Monster menjadi bagian terbaru nih dari waralaba populer Despicable Me. Film produksi Illumination ini merupakan film ketiga ya dalam series prequel Minions dan menjadi film ketujuh secara keseluruhan dalam waralaba tersebut, teman Prodo. Film ini disutradarai oleh Pierre Coffin yang juga dikenal sebagai pengisi suara para Minion. Dan juga dibintangi oleh sejumlah aktor ternama yang turut bergabung sebagai pengisi suara, teman Produa. Nah, Minions and Monster ini teman Produa berlatar sebelum kejadian dalam film Minions di tahun 2015. Film ini mengisahkan petualangan kelompok Minion yang berbeda dari kelompok yang nantinya akan bekerja bersama Gru, teman Produa. Mereka ini berkelana mencari sosok penjahat hebat untuk dijadikan majikan, tetapi berbagai kejadian ini tidak terduga ya, selalu membuat misi mereka kacau. Jadi ceritanya ini berfokus pada James, seorang Minion yang punya sisi kreatif dan kecintaan terhadap seni. Dan dalam perjalanan nih teman Produa, James ini berteman dengan Henry dan Ed, dan mereka ini kemudian terlibat dalam berbagai petualangan. Petualangan tersebut teman Produa termasuk ketika mereka ini menemukan sebuah buku sihir milik seorang penyihir jahat yang pernah menjadi majikan mereka. Film ini juga menghadirkan berbagai karakter baru yang akan memperkaya jalan ceritanya. Beberapa di antaranya adalah monster misterius bernama Gumi, robot alien bernama Dort, serta sejumlah makhluk fantastis lainnya, teman-teman.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya. Nggak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu?
1: Nggak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boro nyapa, tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah, selamat pagi Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih,
3: Tika. Hai Tika, selamat pagi.
1: Ih, Roman.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Selamat malam teman berdua.
1: Halo Indonesia, selamat datang kembali bareng sama kita berdua. Tentunya masih dari Manila di MLC Music Live Jam.
0: Ini di pertengahan minggu nih, hari Rabu teman berdua. Kita masih nemenin lo pastinya dengan lagu-lagu enak. Yes. Terus juga pastinya dengan tamu, bintang tamu yang spesial sekali ya hari ini ya.
1: Betul, karena satu jam ke depan kita bakal ngobrol sama seorang band nih. Seorang, yeah. Bukan seorang dong berarti ya.
0: Songgok.
1: Sebuah band.
0: Benar.
1: Yes. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Sound of Panca.
0: Wih, kira-kira Panca Indra keberapa nih?
1: Aduh.
0: Tapi Panca kan artinya 5 ya?
1: Benar.
0: Kira-kira, ini pasti berapa orang ya?
1: 5 dong.
0: Oh iya, benar juga.
1: 5 sih, harusnya.
0: Aduh, punggung gua sakit. Kejedot.
1: Kenapa bro?
0: Kejedot.
1: Oh gitu, pakai ini aja. Gak ada pilihannya.
0: Bisa ya. Sayang sekali. Oke, dan pastinya kita bakal ngobrol-ngobrol. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, yes, bisa langsung merapat ke YouTube channel kita RRI Jakarta. Dan pastinya bisa ke mana namanya?
1: WhatsApp ya, Prodo FM Jakarta ya, di 0811 800 105.
0: Kalau gitu jangan kemana-mana teman Prodo 2, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Ya, yes, sama Bro 2, balik lagi di MLC.
1: Music Live Chat, masih bareng sama Edi dan juga Davey di malam hari ini.
0: Dan pastinya kalau misalkan kamu nontonin di live chat kita di YouTube channel di RRI Jakarta, betul, pasti udah ngeliat kalau kita udah gak berdua doang ya.
1: Kita sudah bertujuh ya.
0: Nah, kita kedatangan Sound of Panjang.
1: Gokil.
0: Rame sekali. Yel-yelnya dulu dong. Gimana yel-yel, ada gak?
2: Ada sih, tadi ada gerakan nih.
0: Boleh. Ayo, 3, 2, 1. Gak ada ya.
2: Kamera kita bikin koreo dulu.
0: Sayang sekali belum bikin ya, teman bro 2 ya.
1: Udah.
0: Gimana kabarnya, Sano Panca?
1: Luar biasa.
0: Kita absen dulu dong.
1: Absen dulu, kita kenalan dulu gitu ya satu-satu. Mungkin dari abang ya, silakan. Yes.
3: Nama saya Faris. Saya ini yang tumbal suara.
0: Vokal. Faris di vokal. Oke, lanjut.
4: Saya Ala main bass.
0: Ala main bass. Oke.
5: Nando main drum.
0: Main drum.
6: Saya Odi main keyboard.
0: Oke. Okay.
7: Saya Nayang main gitar.
1: Oke.
0: Oke, dan kami. Dan mungkin kita akan sedikit berkenalan dulu kali ya.
1: Yes.
0: Jadi sebenarnya Sound of Panca ini pertama kali akhirnya bergabung menjadi Panca itu gimana awalnya?
3: Ya awalnya Eka.
0: Oke.
3: Okay. Udah berlima jadi Panca.
0: Simpel itu ya.
1: Sesimpel itu ya. Benar. Oke.
0: Tapi awalnya

0: aja kan.
1: Bener.
0: Oh gitu, berarti awalnya dari teman lama ya.
2: Teman lama.
0: Seberapa lama dari zaman kuliah?
2: Enggak selama itu.
0: Oke. Okay.
2: Cuma kalau 5 tahun lebih.
0: Oh.
2: Oke. Okay. Terus kita sering banget ketemu di momen-momen yang intinya kita punya grup sendiri ketemu. Ya udahlah kita
0: akhirnya sering jamming. Oke.
2: Kerja akhirnya di tempat yang sama.
0: Oh gitu.
1: Ini ya.
0: Kerja di bidang musik juga atau?
2: Di bidang kreatif sih.
0: Oh di bidang kreatif. Okay.
2: Kreatif.
0: Tapi apa maksudnya outputnya berarti?
2: Ya film.
0: Oke.
2: Film ya musik juga.
0: Oke.
3: Konser juga.
2: Promotor lah ya.
3: Promotor. Oke.
2: Mau kita promotorin?
0: Boleh. Soalnya saya mendukung banget motor.
1: Boleh.
0: Jokes harus gitu ya. Oke.
2: Kalau bapak-bapak.
0: Ada. Saya keluarkan jokes bapak-bapak saya. Oh, volume mic-nya oke, okay. Rada deketan dikit kali ya.
3: Oke, okay, boleh.
0: Dikit-dikit ya. Oke. Aman. Oke, okay, jadi emang ternyata dalam satu lingkup pekerjaan bareng gitu ya. Oke.
3: Okay. Yang kira-kira bikin sebuah band.
2: Bikin sebuah band.
0: Nah tapi ada salah satu interesting di mana kalau tadi ngomongin soal film gitu ya, Sound of Panca berarti ada bikin project apa namanya tadi, soundtrack. Berarti bukan ini ya, bukan scoring ya, tapi soundtrack. Bedanya apa sih kalau boleh tahu?
4: Scoring itu adegan.
0: Oke. Okay.
4: Adegan film.
2: Ini ya bisa seperti itu sih.
0: Yeah.
2: Lebih mudah lah ya. Mudahnya begitu.
3: Untuk orang awam ya.
0: Soalnya jujur kadang suka kebalik-balik kan. Scoring jadi soundtrack jadi scoring gitu. Itu awalnya berarti gimana akhirnya kayak proses di balik itu gitu gimana sih?
3: Awalnya coba-coba.
1: Saya mau.
0: Awalnya gini ya.
1: Awalnya coba-coba.
0: Akhirnya maksudnya proses bikin soundtracknya itu gimana sih?
2: Prosesnya. Pertama ambil pulpen.
0: Oke.
2: Okay.
0: Okay.
3: Oh, panjang nih.
0: Okay. Ada MOU-nya dulu. Ada tanda tangan MOU.
3: Ya. Ini karena terlibat kita dalam penulisan.
0: Oke. Okay.
3: Terutama vokalis Son of Panca ini terlibat dalam apa? Skripnya lah ya.
0: Oke.
3: Ada develop itu skripnya.
0: Oh, berarti
2: terus habis itu kita ke Gunung Kawi.
0: Wah.
2: Di sana ternyata ada price list-nya tuh kalau satu lagu sekian.
0: Gue jadi tahu lagi itu. Serem yeah, juga ya. Yeah. Ada tumbalnya nggak ya?
3: Ada tumbal.
0: Jangan. Oke, berarti emang dari segi penulisan apa segala macam juga Son of Panca ada andil di dalamnya gitu ya. Nice.
3: Oke. Berarti sebenarnya emang kalian lagi garap project film ini akhirnya kebentuk Sound of Panca atau kebentuk dulu nih Sound of Panca baru bikin sebuah apa soundtrack tuh?
2: Bandnya sih kebentuk udah beberapa waktu sebelum filmnya dibuat.
3: Oh, okay.
2: Tapi belum dinamai
0: Sound of Panca. Itu menarik tuh. Itu kenapa akhirnya memutuskan untuk Sound of Panca akhirnya? Nah,
2: jadi gini, di dalam film ini ada satu isu yang kita anggap berbahaya nih untuk generasi kami dan juga di bawah kami gitu.
0: Benar.
2: Sehingga kita ingin menyuarakan itu.
0: Oke.
2: Okay. Nah, karena kita berlima, kita sebut Panca. Ya, suaranya orang lima ini dan ditujukan agar meraih suara banyak lah gitu.
0: Dari Panca jadi banyak ini ya.
2: Kira-kira.
0: Tapi temanya berarti kita langsung sebut aja berarti untuk melawan judi ya.
2: Judi.
0: Itu juga tema dari filmnya.
2: Itu pengantar cerita sih sebetulnya.
0: Oh, okay.
2: Pengantar cerita dari film ini yang nanti dari situlah banyak konflik dan banyak hal yang terjadi, hal negatif yang terjadi terhadap pelakunya.
0: Oh, interesting. Filmnya rilisnya kapan sih kalau boleh tahu?
2: Insya Allah Agustus.
0: Agustus okay. Tahun ini ya. Oke. Okay. Jadi jangan lupa ditonton ya Tumam Bro 2 ya. Tapi nanti kita bakal ngobrolin lah tentang musiknya akan
3: betul.
0: Seperti apa sih Tumam Bro 2.
3: Betul.
0: Dan pastinya langsung aja buat yang pengen nanya-nanya bisa merapat kemana, Dit?
3: Bisa langsung merapat di WhatsApp Bro 2 FM Jakarta tentunya di 0811 800 105 atau bisa langsung
0: drop
3: pertanyaan kamu di live chat YouTube.

0: Gue masih di MLC
1: Music Live Chat dan kita masih bareng sama Sound of Banjo.
0: Oke. Right. Tadi kita udah sedikit intro, sekarang kita masuk ke dagingnya nih.
1: Ah, ini dia. Daging banget. Daging Martin kan.
0: Waduh, bagus.
2: Daging Martin.
0: Bagus, bagus, bagus.
1: Oke, okay, bagus.
0: Ari daging? Tambahin lagi, tambahin lagi.
1: Kita enggak sebapak-bapak ini.
3: Kita enggak ngerti loh, kita enggak ngerti loh.
0: Ada soalnya daging tapi di SeaWorld.
3: Iya.
0: Apa tuh? Dugong ya. Ada jauh ya,
1: ada jauh ya. Oke.
2: Kamar daging Indonesia. Iya.
0: Itu
2: lansia tuh lebih ini.
0: Oke, oke. Oke. Dan ini baru aja Sound Manja baru ngeluarin album terbaru.
1: Yes, album perdana berarti ya.
0: Yeah.
1: Album perdana berjudul Menang Untuk Kalah.
0: Yes. Yeah. Tapi sebelum itu gimana rasanya akhirnya punya album perdana gitu?
2: Kayak happy banget.
0: Itu jawaban yang diinginkan. Yeah,
2: gimana ya? Gimana,
0: gimana
2: ya rasanya? Excited banget gitu.
0: Tapi benar excited kan?
2: Iya, benar.
1: Pastilah.
0: Berapa lama itu bikinnya kemarin?
4: 2 bulan.
0: 2 bulan. Wow. Wow, luar biasa.
1: Tapi ini berarti satu album ini jadi soundtrack untuk film yang judulnya sama berarti kan?
5: Iya.
1: Menang Untuk Kalah.
5: Semua lagu di album ini masuk dalam film.
1: Oh, oke. Okay. Tapi yang gue penasaran adalah sebenarnya kalau bikin soundtrack itu bikin soundtrack yang dulu atau nyesuaiin sama ya adegan filmnya?
0: Bener tuh.
5: Sebenarnya sih nggak ada yang wajib mana duluan.
1: Oke. Okay.
5: Ya. Itu tergantung dari kita dan filmmakernya.
0: Gimana?
5: Cuma kalau saya karena kebetulan terlibat di proses script developmentnya, jadi udah tahu duluan nih ceritanya.
1: Saya
5: bisa bikin liriknya.
6: Jadi semua lagu di Menang Untuk Kalah ini, album Menang Untuk Kalah, ditulisnya sama Mas Faris.
1: Oh, liriknya. Oke. Okay.
5: Semua tulis doang, tadi kan ngambil pulpen.
0: Ngejiplak ya, ya enggak dong. Oke, okay, dan berarti di dalam album ini ada berapa lagu totalnya berarti ya?
3: 11.
0: Nice, 11 semua.
6: 11 tapi ada 2 lagu yang akustik version gitu.
0: Oke. Okay.
5: 9 lagu.
1: Oke.
0: Okay. Akustik version. Oke. Okay. Mungkin kita mulai dari yang nama judulnya dulu kali ya.
1: Mm-hmm.
0: Kita akan mulai dari Menang Untuk Kalah. Ini berarti kalau dari penulis lagunya sendiri gitu ya, Mas. Ini mau bercerita tentang apa tuh?
5: Jadi begini, kadang kita kalah oleh keinginan kita.
0: Oh benar.
5: Padahal sebetulnya kita sadar ada kebutuhan yang jauh lebih prioritas.
0: Iya. Yeah.
5: Nah, di situ saya berusaha mengingatkan kita semua fokus kepada kebutuhan dulu, setelah itu baru pada keinginan.
0: Ah.
5: Jadi ada lirik yang ku kejar kemenangan tapi kalah yang ku dapat.
0: Oke. Okay.
5: Cari pintu selamat, kiamat yang ku dapat. Nah itu kalau kita kalah sama keinginan kita akan mengalami kalah seperti itu.
0: Nah itu yang susah tuh.
1: Benar. Benar.
0: Gue adalah orang yang impulsif kadang-kadang ya. Suka mau. Kemarin 77 akhirnya check out juga gitu.
5: Ya, nah,
0: penting padahal. Ya, susah tuh.
1: Yang penting-penting gitu ya.
0: Manusiawi ya.
5: Justru karena itu manusiawi banget kita berusaha ngingetin.
1: Nah, iya sih benar.
0: Tapi mungkin kira-kira ya, mungkin ada teman pro 2 juga yang impulsif gitu.
1: Ya.
0: Kira-kira tips yang paling penting untuk menahan diri apa sih?
6: Puasa ya.
1: Bener sih.
5: Itu mengelola hawa nafsu.
1: Iya, bener.
0: Tapi susah gitu ya.
1: Iya kan.
0: Kadang aja masih puasa.
5: Tergantung niat lah.
0: Tergantung niat ya.
5: Yang penting sahur yang benar.
0: Salah. Bisa aja nih Kang Sule. Enggak, tapi serius. Berarti apa nih? Berarti apa yang harus dilakukan? Kalau dengerin lagunya gitu ya misalnya.
5: Sebetulnya lagu itu kita berusaha ngingetin diri kita sih.
0: Oh.
5: Gitu. Karena kita belum lulus di situ.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
5: Kita sama-sama belajar, sama-sama berusaha menahan itu dan mengelola keinginan sebetulnya. Ya, alhamdulillah sih sejauh ini mulai menerapkan mana yang prioritas, sebenarnya skala prioritas tuh.
0: Yeah.
5: Nah, kita bisa nyusun itu, insya Allah sih enak aja sih kesana.
0: Wah, itu sih yang rada berat sebenarnya ya, teman berdua ya.
1: Iya.
0: Semoga
1: iya.
0: Bisa lah ya.
1: Gue yakin lo bisa dapet. Bisa ya. Kalau udah masalah,
0: thank you. Oke, lagu kedua. Judi. Nah, ini ya seperti judulnya mungkin gue udah dengar juga tentang judi gitu ya.
5: Ya kalau judi bukan ciptaan kami, tapi itu ciptaannya Rom Haji Romain Ahmad.
0: Ya, benar.
5: Ini lagu yang legend banget.
0: Nah,
5: kita memaknainya gini. Seorang Haji Romain Rama menulis lagu itu di tahun itu.
0: Iya.
5: Dengan lirik setajam itu, yes. Artinya di tahun itu sudah masif nih perjudian. Praktik perjudian sudah masif gitu, dan sampai hari ini berkembang terus, bertransformasi ke digital ya, di online gitu, sehingga kita nggak tahu nih orang lagi ngapain nih dengan handphonenya.
0: Iya
5: gitu,
0: sih.
5: Katanya, nah, kalau lagu ini kami memaknai bahwa edannya di zaman itu beliau udah berusaha mengingatkan, gitu, dan rasanya perlu diingatkan ulang. Nah, tidak ada lagu yang sekuat lagu judi untuk mengingatkan orang jangan menjudi. Kira-kira begitu. Kami memaknainya begitu.
0: Iya sih.
1: Benar-benar.
0: Dan gimana?
5: Kata lain nggak kira-kira menggambarkan judi? Judi.
0: Gak bisa sih itu. Itu udah on top of mind banget.
5: Iya.
0: Lagu yang apa namanya untuk melarang judi gitu ya. Tapi gimana rasanya Sound of Panca bisa nyanyiin ulang gitu?
5: Wah.
0: Kami sih senang banget ya. Maksudnya gimana gitu lagi?
5: Oh enggak.
0: Oke. Okay.
5: Enggak gitu. Yang pasti. Gini, ada kebanggaan tersendiri. Kemudian kita masih sampai hari ini tuh masih ngerasa yang wah, ini Bang Haji baik banget ya kita dikasih.
1: Bersyukur lah
5: dikasih izin untuk apa namanya memproduksi ulang ini, membuat aransemen sesuai dengan karakter band kami gitu ya. Ya jadi sebetulnya lebih ke bersyukur. Nah, kalau udah bersyukur tuh ya kita enggak menampakkan kegirangan berlebihan.
0: Oh iya, keren. Bagus banget.
3: Biasa aja.
0: Keren.
1: Cool aja, cool.
0: San. Tapi jangan terlalu. Ini jadi tukul. Ntar jadi tukul.
5: Ini Kang Alam nih mau ngomong.
0: Silakan. Boleh.
6: Ini juga kan tadi selain lagu judi, semua mungkin kalau udah dengar semuanya, terutama banyak kan lagu apa lirik-lirik yang cukup tajam, satir gitu ya. Mungkin ada oh ini kayak lagu ini kayak menggurui gitu ya, kayak mengajak apalah bahasanya edukasi atau kita enggak sama sekali. Ini tuh curhatan. Makanya Sound of Panca tadi suara kita berlima, kita sama-sama
5: resah.
6: Tapi kan gini, itu keresahan yang sebenarnya bahaya banget nih.
0: Iya.
6: Ini bahaya banget nih untuk urusan judi ini.
0: Iya.
6: Kalau pengennya Sound of Panca tuh tadi kita suara berlima untuk mencari suara kita bareng-bareng nih.
0: Iya.
6: Bareng-bareng. Jadi sama-sama ayolah tadi apa mendahulukan kebutuhan daripada keinginan gitu.
0: Iya.
6: Bareng-bareng bukan berarti Panca ini udah lepas dari itu gitu.
0: Menggurui ya, masih
6: enggak. Bareng-bareng nih kita ini
0: gitu. Mungkin POV-nya bisa kayak lagi marahin diri sendiri gitu kan. Dari cerita diri sendiri. Yes. Ayo dong, bisa menahan apa segala macam. Jangan judi misalnya, apa segala macam.
1: Benar-benar.
0: Iya. Nice. Oke, nanti kita bakal bahas lagu yang lain.
1: Betul.
0: Tapi kita bakal dengerin dulu nih.
1: Benar.
0: Judi versinya dari Sound of Panca.
1: Benar. Dan ini kolaborasi juga ya bareng sama Bang Rudi Nugraha ya.
0: Yes.
5: Sorry. Kolaborasi kafein ya.
1: Oke, langsung aja kita dengerin lo Sound of Panca.
0: Let's go.
1: Rudi Nugraha dengan Judi.
0: Let's go.

0: Oke, balik lagi di MLC Music Live Chat sama Bro 2.
1: Yoi, dan kita masih bareng sama Sound of Banjar.
0: Nice. Oke, okay, tadi kita sebelum lagu ini kita dengerin lagu Judi. Yang ternyata jauh banget.
2: Tahu lu dia.
1: Tahu.
0: Jauh banget sama lagu aslinya.
1: Betul.
0: Yeah. Ini keren sih.
1: Oke. Ini dibikin, berarti dibikin apa? Berarti rock jatuhnya ya?
3: Iya.
1: Rock gitu ya. Rock. Tapi emang keseluruhan dari lagu di album ini rock berarti lagunya.
3: Iya.
0: Enggak.
1: Oh, enggak juga. Kebanyakan tapi ya.
4: Mesti denger sih. Tapi maksudnya gini, kalaupun ada lagu yang lebih poppy lah gitu ya, lebih pop begitu, tetap laki.
0: Iya, benar sih.
4: Gitu kan laki.
0: Gitu yang pengen dikejar ya berarti ya. Ke sini naik Harley semua kan kebetulan.
3: Enggak lah.
0: Naik apa nih berarti?
1: Enggak, gue serius. Kira-kira mau
3: enggak, gue lagi gak pengen bercanda. Oh,
0: ya, tadi serius banget sih kelihatan sih. Oke, kita langsung aja nih buka pertanyaan. Di live chat udah rame banget juga.
1: Yoi.
0: Ada siapa? Coba bacain.
1: Ini ada dari Zahwa nih.
0: Zahwa, halo Zahwa.
1: Tadi udah diputer lagunya ya. Terus ada Devrita. Gimana sih?
3: Ya itulah.
0: Apa pakai kacamata sih?
1: Devtira Anissa.
0: Oke.
1: Katanya apa? Ada dia baik-baik saja tanpaku ya, nanti tolong diputar. Okay. Nanti Pak, coba ya.
0: Oke.
1: Terus ada Viko Fakih. Hmm. Proses jadi original soundtrack apa ditawarin atau diminta bikin lagunya?
0: Nah, oke.
1: Jadi original soundtrack.
0: Boleh silakan dijawab.
5: Kebetulan kita nggak ditawar sih langsung.
1: Langsung deal.
2: Ngeri. Nggak boleh diskon nih, nggak boleh diskon, nggak boleh.
3: Enggak, ya pay letter boleh.
0: Tapi emang berarti emang udah ada di belakang proyeknya itu dan sekalian bikin juga gitu ya.
4: Jadi kita diminta secara apa PH itu minta kita bikin
3: jenis soundtracknya.
0: Gitu ya, Viko. Alright, lanjutnya.
1: Selanjutnya ini dari Rohayadi. Aduh, Yadi apa sih? Generasi zaman now itu yang memang harus diedukasi bahwa judi itu jahat.
0: Sepakat.
3: Tepuk tangan buat Roh tadi, siapa Roh?
0: Rohayadi. Tapi emang iya sih.
1: Benar.
0: Ini nih ada, ini ada pertanyaan belum nih?
1: Oh iya, ini di WhatsApp-nya ya. Ini.
0: Hai, aku Zli, mau nanya dong buat Sound of Panca. Aku Gen Z dan baru dengerin lagunya, terus lihat first albumnya unik banget katanya. Menang untuk kalah, boleh diceritain gak? Kenapa first albumnya namanya itu? Dan apakah ada background story-nya?
3: Oke. Kenapa dinamai Menang untuk Kalah gitu,
0: yes,
3: ya? Karena pertama filmnya judulnya Menang untuk Kalah.
0: Oke. Okay.
3: Dan ini bagian dari film tersebut. Nah, tapi kalau kita gali lagi lebih dalam, sebetulnya itu rangkaian pengalaman hidup sih, dari kita personel maupun dari orang di sekeliling kita.
0: Oke. Okay.
3: Itu yang kita coba rangkai. Kenapa? Karena filmnya tuh ternyata cerita sehari-hari banget, dan itu terjadi di banyak ini ya, banyak orang ya. Makanya kita itu tadi kenapa 2 bulan bisa lagu ini selesai diproduksi ya, album ini selesai diproduksi ya, karena tadi, karena itu nyata di lapangan, ada di masyarakat, ada kita bersinggungan langsung, jadi ya kita secara tidak langsung mengalir banget gitu saya mulai.
0: Wow. Ini yang susah sebenarnya, mungkin musisi lain susah untuk mencari kayak keresahan hari-hari apa yang bisa dijadiin musik ya.
1: Benar.
3: Karena nggak semua orang mau ke Gunung Kawi sih.
0: Susah sih itu sih. Oke, ada pertanyaan lagi?
1: Oke, selanjutnya nih. Halo, salam dari Intan di Bandung. Suka banget aransemen baru Judi. Om Haji Roma Irama jadi rock katanya.
0: Yeah.
1: Udah denger semua lagu Sound of Panca, paling suka Lelah Hati katanya. Mengingatkan lagu dari Korea karena musiknya banyak part-partnya.
0: Oh gitu.
4: Ya. Kita memang K-popper.
1: Benar.
3: Biasanya celana kita putih.
0: Kelihatan.
1: Terus ini katanya mau tanya untuk Kalah Telak Sendiri, back of history-nya apa itu? Liriknya caur banget katanya.
0: Oke. Kalah Telak nih.
3: Ini Kalah Telak atau Lelah Hati nih tadi?
4: Kalah telak, yang caur banget kalah.
1: Yang ditanya Kalah Telak.
3: Kalah Telak.
1: Intronya Lelah Hati.
3: Lelah Hati. Ya. Memang kalau Lelah Hati itu dia notasi per song itu beda semua, jadi okay. Gak ada pengulangan. Di, jadi agak kaya ya dinamikanya di lagu Lelah Hati. Ini saya harus apresiasi sih kalau dia sampai komennya begitu ya. Berarti dia dengerin banget dan dia notice di situ. Nah, kemudian kalau untuk Kalah Telak, ya kami sih sebutnya liriknya emang nyebelin.
0: Oke. Okay.
3: Karena ada lirik yang ayo,
4: siang.
3: Ku harap menang kalah telak yang ku dapat.
4: Siang.
3: Ku harap menang, ku harap jackpot cuan malah hutangku yang jadi berlipat.
0: Ya, asik banget.
4: Kayak gitu.
3: Siang. Ku harap menang kalah telak yang ku dapat.
4: Siang.
3: Ku harap jackpot cuan malah hutangku yang jadi berlipat.
0: Ya, gitu. Dekat sekali ya.
3: Iya,
0: hari-hari lagi.
3: Betul.
0: Oke,
3: betul.
0: Okay.
3: Terus ada ini juga apa?
4: Sentilan itu.
3: Ada sentilan-sentilan yang di situ liriknya kira-kira
4: lambang
3: gitu. Ya, tertipu lambang petir gitu. Iblis sang pemuras harta ya gitu. Memang caur. Iya, gitu.
1: Caur banget sih, benar-benar.
4: Bukan lambang petir gelap merah ya.
1: Bukan.
0: Makanya berarti jangan dilakukan ya,
3: teman-teman. Iya, benar. Oke, kalau dulu kita ada petir ngumpet, sekarang orang ngejar-ngejar petir.
1: Aduh. Nyari-nyari petir, nyari petir.
0: Tidak boleh ya, nomor 2 ya.
3: Enggak boleh.
0: Dan pastinya banyak lagu lainnya lagi yang mungkin belum termention gitu ya. Ada Tersisa Sesal, Ku Ingin Menjagamu, Baik-Baik Tanpamu, Dewi, Hancur Lebur. Terus habis itu baru yang Acoustic Fashion deh, dari Tersisa Sesal sama Ku Ingin Menjagamu yang Acoustic Betul. Fashion.
1: Yes.
0: Dan pastinya bisa didengerin di semua digital streaming platform
1: yes,
0: sekarang.
1: Yes.
0: Oke. Okay. Dan pastinya yang paling penting bisa di request di Pro 2 FM di seluruh Indonesia.
1: Betul sekali ya.
0: Nanti abis ini katanya bakal ada live session ya?
3: Iya. Tapi mau nyanyi katanya ya?
0: Oh saya. Kebetulan edit ya. Kita. Kebetulan yang padus edit ya.
1: Oh iya.
0: Cucu apa? Bisa gitu ya. Oke, kalau gitu nanti sambil Sound of Panca prepare, yes. Jadi jangan mana-mana dulu teman Bro 2, ramaikan live chatnya.
1: Betul.
0: Dengan mungkin bisa spam Sound of Panca gitu ya.
1: Atau mungkin lagu apa yang pengen dibawain malam hari ini.
0: Nah, boleh. Kalau gitu jangan mana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat. Yeah.

0: masih di MLC
1: Music Live Chat dan masih barengan sama Sound of Banjar.
0: Yeah. Alright. Dan kalau misalkan nih teman Pro 2 pengen kepoin sosial medianya dan update-nya, bisa langsung follow Instagram-nya di mana?
2: Sound of Banjar.
0: Oke, okay. Instagram masing-masing mau dipromoin?
3: Enggak usah, takut ngetop.
0: Oh iya. Takut Ariana Grande lewat. Oke deh, dan maksudnya thank you so much. Kalau baca.
3: Terima kasih. Maaf ya kalau ngerepotin.
0: Iya. Enggak ngerepotin. Repotin banget gitu kan. Bercanda. Oke, dan seperti udah bisa dilihat, sudah ada gitar di sini. Berarti sudah akan ada salah satu surprise, yaitu adalah
1: Live session.
0: Kalau gitu, sambil bersiap-siap kita pamit dulu ya teman Bro 2. Terima kasih.
1: Teman Bro 2 sudah mendengarkan kita satu jam terakhir bareng sama Sound of Banja. Kita ngomongin soal album perdananya ya, Menang Untuk Kalah. Jadi jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagu-lagunya Sound of Banja di Spotify, DSP. Di MV-nya udah ada kah atau akan menyusul?
3: Kabar video liriknya nyicil.
0: Video lirik ya.
3: Nyicil tadi.
0: Nyicil. Dan pastinya harus ditunggu juga filmnya yang
3: benar. Iya. Benar banget.
0: Di apa tadi, bulan apa?
3: Agustus.
0: Yes.
2: Di bioskop. Nobar ya, nanti kita ya, nobar ya.
0: Boleh.
1: Kita nobar. Eh.
0: Kalau gitu nama gue Dave Prada.
1: Nama gue Edi Tama.
0: Langsung aja kita sambut, ini dia Sound of Banja.

Balik lagi di frekuensi 90,1 MHz Pro 2 RRJ, para teman terbaik kamu, teman Pro 2. Barusan aja kamu ikutin siaran berjaringan nasional Music Live Chat teman Pro 2. Selama kurang lebih 1 jam tadi teman Pro 2 dari pukul 21 sampai di pukul 22 waktu Indonesia Timur, dan sekarang udah kembali lagi di program 2 RRJ Pora. Dan masih bareng aku Ica di sini nemenin kamu di jaga malam kali ini. So, tetap stay tune terus. Satu lagu dari Malik The Essential udah nemenin kamu. Kita bikin romantis teman Pro 2. Dan next masih ada lagu romantis dari Garigani, Rusuk, bakalan nemenin kamu juga teman Pro 2 ya.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai ibu.

0: Meja tersatu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

Balik lagi di frekuensi 90,1 MHz Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 udah di pukul 22 lebih 40 menit waktu Indonesia Timur. Aku harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Karena udah dari pukul 18 waktu Indonesia Timur tadi aku nemenin kamu. Kembali lagi di esok hari bareng aku Echa yang nemenin kamu juga, teman Pro 2. So, jangan diganti frekuensi kamu dan tetap stay tune terus bareng program 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.

0: Hai Foyer Info.
1: Ya, mati lampu.
2: Waduh, lilin mana? Lilin mana? Lilin mana?
3: Bentar. Nih.
2: Untung ada lilin ya. Kalau nggak ada, masa bikin api unggun? Kita patut berterima kasih nih sama yang nemuin lilin.
3: Mau tahu nggak siapa yang nemuin lilin pertama kali?
2: Bukan tetangga kita kan?
3: Bukanlah. Begini ceritanya. Lilin sudah dipakai sebagai penerangan oleh bangsa Mesir sejak 3000 sebelum Masehi. Lalu, pada tahun 1000 Masehi, bangsa Romawi mulai menggunakan lilin dengan sumbu yang terbuat dari tumbuhan alang-alang. Pada saat itu, lilin dibuat dari lemak binatang, terutama lemak sapi dan ikan paus. Namun, lilin pada saat itu mengeluarkan asap hitam, sehingga membuat mata jadi pedih, serta menebarkan aroma lemak yang tak sedap. Nah, seiring perkembangan zaman, lilin pun mulai dibuat dari sarang lebah yang aromanya lebih wangi. Pada abad ke-19, ahli kimia dari Prancis, Michel Eugène Chevreul, berhasil memisahkan asap lemak dari gliserin, sehingga menghasilkan bahan bernama asam stearat yang bisa membuat lilin lebih berkualitas. Terus ditemukan bahan sperma sheti dan parafin sebagai bahan baku pembuat lilin yang bersifat tidak mudah lembek dan tidak menimbulkan bau serta tidak bikin mata pedih. Begitu ceritanya.
2: Wah, ternyata bukan tetangga kita. Pantes rumahnya masih gelap aja. Pasti dia belum nemu lilin.
0: FYI, Foyer Info.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah

0: beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Jadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tak cuma beda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ayah nufa be-be ita, banosa sihir saratan.
3: Jadi astuli ragam lehan, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Di masa belainan, laguan kita pada Sopo Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Kenapa ya kita nggak bisa ingat kejadian saat bayi? Pernah nggak kamu coba mengingat hal-hal yang terjadi saat masih bayi? Ternyata yang kita alami itu disebut infant amnesia atau amnesia bayi oleh Sigmund Freud. Kita nggak bisa mengingat hal-hal detail tentang suatu kejadian sebelum berusia 3 tahun. Hal ini disebabkan karena saat bayi, otak kita belum berkembang secara sempurna. Otak baru terbentuk sempurna saat kita berusia 3-4 tahun. Nah, itulah alasan kenapa kita sulit mengingat kejadian saat masih bayi.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang hingga malam hari ini yang disiarkan melalui FM 90.1 MHz. Saya yang bertugas Suci Ramadhani mengucapkan selamat malam sampai jumpa di besok hari. Dan sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Nabire.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program Aduan Nabire yang mengudara pada frekuensi 90.1 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hari ini hingga malam nanti di edisi siar tanggal 9 Juli 2026 bertepat di hari Kamis. Saya di sini Martin yang bertugas dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di darat tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Hey, berita itu hoax kan?
1: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: Teman

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Pandabire, Papua Tengah. Selamat pagi. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Senang sekali saya di sini Martin bisa dapat kembali menyapa Anda semua di pagi hari ini di edisi siaran 9 Juli ya 2026. Bertepat di hari Kamis di awal siaran kami di pukul 5 lebih 6 menit di Charge Music. Throwing venom everywhere daily. You could chill, you could hang.

beberapa satu mega hertz kita cukupin dulu ya di Chats Music, dan nantinya kita melangkah ke sesi acara selanjutnya di Sepadan Saat Pagi Teman Pro 2 untuk kita semua di pagi hari ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Produenza.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
3: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Shame it.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: audiolibrary.nri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodua RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

0: Pizza. Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Pada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik. Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Nggak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Ini mbak, ini nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya mbak, saya sering.

0: kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbak.
0: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, duk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak

0: kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.
2: Stay tuned on Prodwave.
1: Teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
1: Emangnya gak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, kok pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: Oke, yo yo yo, teman pro 2, teman terbaik kamu, gimana kabar di pagi hari ini? Ya, sudah ada beberapa tembang ya yang Martin hadirkan ke ruang pendengaran kita semua. Aduh, pagi-pagi Martin sudah ditemani oleh malaikat cantik 2 pagi hari ini ya. Hai, hai, hai, hai, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Enggak semangat, enggak mau ah. Enggak semangat. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Bukan pagi. Eh, Wira semangat. Selamat pagi juga. Masuk sayang, masuk. Jangan ditoki-toki ya. Gimana kabar, Wira dengan Ana?
3: Baik selalu.
0: Baik selalu ya. Pagi-pagi ini macam saya lihat dong muka tegang-tegang gimana gitu ya. Kenapa kalian pagi ini macam kurang bersemangat gitu ya? Apakah ada sesuatu? Tidak ada. Ana ini tinggal senyum-senyum. Hewira tinggal mau bicara apa dia tinggal diam saja ya. Kamu dua jangan grogi ya. Smet, teman-teman lu semangat pagi ini begitu ya. Pagi ini kalian sudah sarapan?
3: Sudah.
0: Anak-anak sudah sarapan? Belum. Oke, dari wajahnya saya sudah kelihatan ya. Tapi ya itu, jangan lupa ya, selalu sarapan pagi ya. Walaupun sarapan kita nggak istimewa, tapi kita bisa semangat ya kan. Nah, dengan sarapan yang kita makan, nikmati itu, kan bisa menambah stamina kita yang baru ya. Oke, pagi hari ini sebelum saya dengan adik-adik yang cantik-cantik ini akan lanjut dengan topiknya dari pagi hari ini atau berbagi tips untuk teman-teman, saya kasih kesempatan dulu lah untuk Hewira. Mungkin ada yang mau di-say hello di pagi hari ini, silakan Hewira.
3: Halo.
0: Ya, mau disapa-sapa mungkin buat siapa gitu, buat mama kah, tante kah, om kah, bapak adek kah, dan atau mungkin ibu guru dorang, karena biasanya pro 2 ini selalu dipantau dengan anak-anak SMK Negeri 2 ya. Ya, mumpung kalian dari SMK Negeri 2 ya. Iya kan?
1: Iya.
0: Macam berat gitu ya. Bapak guru donda berat. Ini bapak guru dan ibu guru dong tinggal pro 2, betul kamu 2. Nanti kamu dan lihat itu nanti dong WA. Aduh, ini siapa anak siswa nih donda kenapa tak berani bicara. Ya. Teman-teman, kadang itu orang bilang menyiar tuh enak ya. Menyiar tuh enak, wis, keren gitu ya. Saya mau nanya dulu untuk mereka berdua. Menurut kalian berdua ya, terkhusus untuk Hewira, tanggapan kamu, menyiar tuh gimana?
3: Enak.
0: Enak apa enggak?
3: Enak.
0: Enak ya? Walaupun ada groginya ya. Itulah, orang kalau nggak berhadapan dengan mic, orang bicara banyak. Tapi kalau udah berhadapan dengan mic, bingung mau bicara apa kan? Anda dijebakan Batman. Ada, silakan. Hewira mau sapa buat siapa dulu? Sebelum kita lanjut dengan tips kita di pagi hari untuk Tom Bagi untuk dorang, silakan.
3: Halo, selamat pagi untuk kita semua. Di sini kami dari Pro 2 ucapkan selamat pagi untuk bapak ibu guru yang ada di SMK Negeri 2.
0: Oke. Untuk mama bapak?
3: Untuk mama bapak semua.
0: Nah, selamat pagi ya. Oke. Ya apa? Nggak usah kamu grogi-grogi. Aduh, kamu udah nih grogi-grogi nih, saya tambah grogi lagi. Oke, itu sudah? Tidak ada tambahan untuk teman-teman dorong kah? Atau cinta-cinta? Pasti teman-teman Martin ini tinggal bakar-bakar orang terus ya, dong nanti dong grogi dong takut nanti setiap mau menyerah engkau. Jangan ya kamu dong jangan tidak mau menyerah saya. Tidak ada?
1: Tidak ada.
0: Saya tanya Wira bukan anak. Anak nanti ada jatahnya lagi. Diam aja. Enggak ada tambahan?
3: Tidak.
0: Oke, guys. Ada anak ya. Atau Uswatu ya?
1: Uswatun. Iya.
0: Oke. Saya panggil Ana aja ya. Oke. Kalau Ana ada di pagi hari ini yang mau disapa, say hello untuk keluarga atau untuk teman sekolah, silakan. Ya, lirikan-lirikan ya. terus saya lirikan ke siapa ya? Ayo, silahkan, gak apa-apa, gak usah malu-malu lah. Untuk mama, bapak guru dong, ibu guru juga. Silahkan, ayo anak. Anak kayaknya grogi-grogi gimana gitu. Kenapa? Pacar tadi malam, kemarin ada WA. Oh, kok minyak kok bilang begini ya? Bilang tidak ada pacar ya? Atau gimana? Nggak usah takut-takut. Silahkan, mau disapa, silahkan. Tangan dingin, tiba-tiba tangan dingin, grogi. Kenapa ya? Anak kok grogi pagi-pagi gini ya? Silahkan, mungkin buat bapak guru silahkan, tidak apa-apa. Kamu dua beda ruangan kan? Satu ruangan kamu dua?
1: Beda ruangan.
0: Beda ruangan, nah itu. Dia susah apa untuk dong bapak guru? Kok juga harus apa untuk kapu ruang kelas lagi toh? Ayo. Jangan grogi. Adik teman-teman mereka malu ya. Adik-adik kita nih malu-malu ya. Oke, gak apa-apa deh. Kalau memang gak ada yang disapa ya. Ya gitu sudah ya teman-teman ya. Pengalaman mereka awal masuk di RRI ya, terkhususnya bagian siaran di RRI Pro 2 Nabire ya. Nah, jadi teman-teman kalau ada yang kekurangannya ada ya, maupun kesalahan, ya mati mewakili minta maaf ya, karena mereka baru ya. Baru di sini sehingga mereka malu-malu ya. Aduh, nggak berani ya. Aduh, apa sih yang membuat mereka nggak berani ya? Oke, pagi hari ini kita akan membahas atau akan membagi tips untuk teman-teman kita ya, yaitu terkait dengan bagaimana cara menghilangkan jerawat ya. Adakah teman yang tahu gimana sih cara yang apa sih yang mudah untuk menghilangkan jerawat? Kan kadang orang udah pakai apa tuh yang kayak macam selotip begitu, taruh di hidung baru cigi ya kan. Nah, kalau saya kan laki-laki nggak tahu barang-barang begitu. Kalau wanita kan pasti orang tahu ya, jangankan hilang jerawat, hilangkan mantan dari pikiran aja orang tahu. Oke, guys, untuk lebih lengkap aja ya, nantinya akan dibagikan oleh Hewira ya, yaitu terkait bagaimana cara menghilangkan jerawat. Langsung aja Hewira, silakan kita bagi-bagi untuk teman-teman dong di pagi hari ini.
3: Oke, di sini saya akan menjelaskan cara menghilangkan jerawat. Cara menghilangkan jerawat dengan mencuci muka 2 kali sehari menggunakan pembersihan lembut non-komedogenik. Oleskan obat toyol menggunakan salicylic acid atau Tadalafil dan hindari memecah jerawat.
0: Oke.
3: Misalnya pembersihan rutin, cuci muka wajah maksimal 2 kali sehari menggunakan pembersih wajah yang lembut dan bebas pewangi.
0: Oke. Terus lanjut. Itu aja?
3: Iya.
0: Oke. Oke, selain cuci muka, terus ada juga apa sih? Banyak sih ya alat-alat yang bisa kita gunakan untuk menghilangkan komedo maupun jerawat ya, dan lain sebagainya ya. Ada orang kadang pakai sabun apapun, ada yang pakai Garnier, ada juga yang pakai Biore ya. Banyak ya sabun-sabun yang bisa menghilangkan jerawat ya. Oke. Okay. Guys, ya pagi hari ini cuaca udah dingin banget ya. Udah dingin, paling enak makannya yang hangat-hangat ya. Kalau menurut Hewira? Ana ya. Hewira kan tadi udah ya. Saya mau nanya kamu, kamu nih tinggal diam-diam aja. Ya. Makanan yang paling enak ya ketika hujan itu apa untuk kita makan?
1: Makanan yang berkuah.
0: Yang berkuah. Seperti apakah itu?
1: Seperti bakso, soto.
0: Soto. Kalau saya lihat dari wajah mukamu ini, kayaknya kamu suka bakso ya?
1: Iya.
0: Saya tahu ya, bakso ya. Kalau Hewira, sukanya makan apa? makanan kesukaan kamu?
3: Mie Korea.
0: Mie Korea?
3: Iya.
0: Oh, tangisnya senang.
3: Yang pedas.
0: Ini tahu senang. Oh, mama, papa. Mie Korea, mie pedas ya. Saya juga suka pedas-pedas gitu ya. Tapi saya paling dominannya, paling hobi itu bakso. Ya, wis. Bakso baru pakai tetelan di atas, ya kan, ditabur dengan apa, pentolan-pentolan kecil gitu, baru telur, baru sausnya di atas. Wis. Aduh sayang ah. Baru dia peminum, STK, es jeruk. Sayang ah, hujan begini langsung jadi matahari tinggi. Oke, okay, nanti anak ya, kita akan bagi lagi tips ya untuk teman-teman di Pro 2 ya. Anak harus semangat, Wira juga harus semangat. Kamu macam tegang dengan saya begitu. Tapi kalau dia ke Corona kan sedikit-sedikit senyum-senyum. Kalau saya ini macam kamu semua tegang begitu. Apakah saya ini gardu listrik kah yang tegangnya yang tinggi? Salah ngomong nanti di ngomelin lagi saya nih ya. Ah, lebih bagus saya diam aja ya, Hewira ya. Yuk kita diam aja. Karena bapaknya enggak asik ya, tegang-tegang semua ya. Kenapa kalian berdua harus tegang-tegang? Senyum dulu dong kalian berdua. Oke, buat teman-teman yang kemana-mana tetap stay tune aja di Prodo FM Nabire ya. Nanti selepas beberapa teman berikut ini, saya Martin dan juga ada siapakah diri?
3: Hewira.
0: Dan juga
1: Uswatun ya.
0: Oke. Okay. Atau biasa dipanggil Ana ya. Nah, saya lebih asik itu panggilnya Ana aja. Cuma takut jangan salah sebut nama asli ya. Oke, okay, tetap stay di Prodo FM.